0: لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدران. واتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعلى خليفته من بعده المختار، وصاحبه وأنيسه في الغار، أهل خلافة أمة بالتحقيق، إمام البركة، خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب، شهيد المحراب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان، من استحيت منه ملائكة الرحمن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحنتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتفنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وهي الله، tangan para pendosa pada saat ini menadahkan kepadamu. Sungguh kami malu sebenarnya untuk meminta dan menadahkan tangan kepada engkau. Namun ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon? Kepada siapa lagi kami meminta? Kami yang pendosa, kepada siapa lagi kami menyandarkan semuanya, wahai Allah? Kalau hanya ada orang-orang yang meminta kepadamu, hanya orang-orang yang baik, lantas siapa yang harus kami minta? Kepada siapa harus kami memohon? Kami yang penuh dengan dosa, kami yang berlumur dengan segala kesalahan dan kekhilafan, ya Allah. Di hari yang mulia ini, di bawah langit yang sangat cerah ini, wahai Allah, tangan pendosa ini meminta kepada engkau. Tidaklah engkau turunkan tangan ini, melainkan kau ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami lakukan di siang hari, dosa yang kami lakukan di malam hari, yang kami kerjakan dengan sengaja ataupun tidak dengan kesengajaan, dosa yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Sungguh kami takut ketika ajal menjemput kami, maka kami masih berlumur dengan dosa. Maka kami meminta kepada Engkau, wahai Allah, nas'aluka taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami taubat yang nasuha sebelum datang kematian, wa syahadatan indal maut, dan berikan kami, wahai Allah, wafat dalam keadaan syahid ketika datang kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikan kami ampunan-Mu setelah kami mendapatkan daripada keputusan dari Engkau, yaitu sebuah kematian. Nas'alukallahumma taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqnan nadara ila wajhikal karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, hari yang kami lalui, pekan yang kami lewati, bulan yang silih berganti, tahun yang berganti di dalam kehidupan ini, sebenarnya mendekatkan kami semua dengan kematian, mendekatkan kami dengan akhirah. Satu permintaan kami pada pagi hari yang mulia ini, wahai Allah, berikan kami taubat sebelum datang kematian. Kami takut menyesal besok nantinya di hari kiamat, karena kami tahu seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Ya Rab, jadikan umur kami membawa keberkahan kepada kami semua, wahai Allah. Jadikan umur kami setiap hari yang kami lalui semakin kami berbekal untuk negeri akhirah. Karena kami tahu dunia adalah tempat untuk beramal, dan akhirat adalah tempat untuk menerima balasan amal tersebut. Ya Rab, jangan sampai diri kami dikuasai oleh nafsu. Jangan sampai diri kami dikuasai oleh hawa. Ya Allah, jadikan cahaya iman, cahaya takwa yang membimbing dalam kehidupan kami semua, wahai Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ketika kami sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, ketika kami sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, kaki kami sudah mulai dingin, tangan kami sudah mulai dingin, pada saat itu berlinang air mata. Saat itu kami sadar tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan. Yang berperan hanyalah bekal yang dipersiapkan selama hidup di dunia yang sangat sebentar ini. Ya Rab, berikan kami taufik dan hidayah. Berikan kami taufik dan hidayah. Berikan kami taufik dan hidayah. Ya Allah, di hari yang mulia ini, ya Rab, kami meminta kepada Engkau, wahai Allah, tidaklah Kau bubarkan dari perkumpulan yang mulia ini, melainkan Engkau telah mencatat kami semua untuk wafat dalam keadaan husnal khatimah. Husnal khatimah. Husnal khatimah. Izinkan lisan yang jarang menyebut namamu ketika datang kematian untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami, ya Allah, yang masih ada, ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada mereka. Orang tua kami yang telah wafat, ya Rab, berikan di dalam kubur mereka hembusan dari surgamu, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Walaupun saat ini kami tidak mampu lagi untuk berbakti kepada mereka, mengecup tangan mereka, melihat senyum indah mereka, namun pada saat ini kami meminta kepada Engkau, wahai Allah, ampuni dosa mereka, sayangi mereka, wahai Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami mulai berada di dalam rahim ibu kami, sampai kami dilahirkan, sampai kami ada di permukaan bumi ini. Warhamhuma, rahmati mereka, wahai Allah, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami di usia kecil. Ya Allah, jadikanlah balasan dari kedua orang tua kami dalam kebaikan yang pernah mereka lakukan adalah surgamu, wahai Allah. Masukkan mereka ke dalam surga firdausmu, ya Allah. Jangan Kau sampaikan kabar buruk dari kami ini kepada mereka yang ada di alam kuburnya. Allahumma la tuballighuhum min akhbarina ma yasu'uhum. Jangan Kau sampaikan kepada mereka berita-berita yang membuat mereka bersedih di alam kubur. Wahai Allah, tangan ini menadah kepada-Mu, ya Rab. Wahai Allah, bangunkan istana yang megah untuk kedua orang tua kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Bangunkan kepada mereka istana yang paling indah di dalam surga-Mu, wahai Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. dan jadikan anak-anak kami anak yang berbakti kepada kami semua, dan jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, karena sebaik-baik bekal untuk menuju negeri akhirah di antaranya adalah mempunyai anak yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rab, jangan kau bubarkan kami dari perkumpulan yang mulia ini, melainkan cahaya taufik dan hidayah melekat di dalam hati kami, sehingga kami menjalani sisa-sisa umur kami ini di dalam senantiasa berjalan di jalan yang kau ridai. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadam ma'abgaitana. Ya Allah, sayangi kami semua untuk bisa meninggalkan segala kemaksiatan di sisa umur yang kau berikan ini, wahai Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Dan kumpulkan kami di dalam syurga bersama keluarga kami dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam, kalamal malikul allam. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil adli. Wa ya'u inna Allah amara bithalathunaha an thalath. Inna Allah ya'murukum. إن الله سبحانه وتعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Dengar, itu tadi berakhirnya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Raya Sadra Muqtadin. Dan sedikit kutipan yang disampaikan dari Khatib, yaitu Al-Ustaz Ilham Humaydi, yaitu terkait dengan meraih keberuntungan dengan memperkuat keimanan serta kesabaran. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Kepala RRI Banjarmasin penanggung jawab, Kepala Bagian atau Ketua Tim sebagai Supervisi, Yudi Listiadi Produser, Muhammad Aulia Rahman Produser Pelaksana, Rekan-rekan Teknik Bayhaki, Rizky Aulia Rahman dan Alin Gugnan, serta LPU Muhammad Hubal. Saya Juma Muhammad, pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih Bang Juma dan juga seluruh rekan-rekan.
3: Teman terbaik kamu, 95,2 FM dan Banjarmasin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Radio Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Prodo di T-Zone ya, Trending and Topic Zone. Tadi kita di jam 7 udah mendengarkan untuk sholat Idul Adha ya teman Prodo. Dan sekarang kita kembali lagi di pukul 8 ini. Di sisa waktu ini aku mau ngasih tahu kamu informasi seputar dunia hiburan. Kita mulai dari BTS. Wah, BTS nih udah enggak bisa ditanya lagi dari mereka nih gimana. Mereka nih berprestasi banget ya. Terbukti dengan mereka yang kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional, yaitu di American Music Awards 2026, karena berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year ya tahun pro 2. Kemenangan ini diraih BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama loh, ada Bad Bunny, Bruno Mars, bahkan Justin Bieber, sampai dengan Sabrina Carpenter aja dikalahin sama mereka ya. Dan kata RM, leadernya BTS, kemenangan ini tuh rasanya spesial banget karena diraih setelah mereka tuh hiatus kan, setelah para anggota itu hamil dan comeback gitu. Jadi mereka berhasil lagi. Selain memenangkan Artist of the Year, BTS juga membawa pulang penghargaan Song of the Summer lewat lagu Swim ya. Lagunya udah sebelumnya sukses menempati posisi pertama Billboard Hot 100. Parah banget, keren banget. BTS juga tampil di panggung AMAS 2026 dengan lagu Hooligan ya, dari album terbaru mereka juga, yaitu Arirang, dimana album ini debut di posisi pertama di Billboard 200 di Maret lalu dan menjadi album ketujuh BTS yang berhasil memuncaki tangga lagu tersebut.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
3: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
2: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
3: Pasti dong, keren.
2: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
3: Pasti dong, karena kain sasirangan.
2: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
3: Loh, apa yang kurang, bro?
2: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan

Remaja Remaja, teman terbaik kamu, teman Pro 2 berikutnya. Kalian tahu gak sih kalau beberapa waktu yang lalu gitu ya, artis cantik Prilly Latuconsina itu tuh ternyata jadi rescue diver. Ini bukan tanpa alasan ya teman Pro 2, tapi dia jadi rescue diver ini dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series, dimana dia ini langsung bertugas menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Dia ini kan memang di beberapa tahun ini suka banget diving ya teman Pro 2. Jadi dia juga gak nyangka katanya hobinya itu bisa ngebawa dia sampai jadi bagian dari tim penyelamat ya. Prilly juga bilang kalau pengalaman hari pertama bertugas tuh cukup menguras tenaga dan mental. Dia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, sampai dengan suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan. Dan menurut dia tuh jadi rescue diver bukan cuma sekedar menjalankan tugas biasa aja, tapi dia ngerasa kalau tanggung jawabnya ini cukup besar ya, karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Dan bukan cuma itu teman Pro 2, Prilly juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisinya berjalan aman. Dan di ronde terakhir tantangannya makin berat karena atlet tuh ngelakuin namanya teknik cliff diving. Itu tuh kesulitannya tinggi, jadi tim rescue juga udah dapat briefing biar lebih fokus dan waspada selama perlombaan berlangsung. Tapi Prilly bersyukur ya teman Pro 2 karena seluruh rangkaian kompetisinya berjalan lancar katanya. Keren banget ya Prilly ini. Kalau kalian tahu sebenarnya dia tuh ini, maksudnya secara fisik aja dia tuh sebenarnya nggak yang keker, cewek keker, enggak, dia tuh sebenarnya cewek normal aja, tapi fisiknya kuat banget loh teman Pro 2. Keren deh Prilly.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Roda mencermasin teman terbaik kamu. Tolong Pro 2 tahu gak sih kalau Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Dalila Karse itu menilai katanya perbedaan utama perkembangan festival film di Eropa dan Indonesia. Salah satunya itu terletak di aspek aksesibilitas, keterlibatan, serta perluasan jangka penonton. Nah, menurutnya dari sisi penyelenggaraan penting banget untuk pihak organisator memastikan keterlihatan dan juga keterjangkauan acara bagi publik secara luas ya. Beliau juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir katanya jangkauan festival film tuh semakin meluas sampai keluar ibu kota. Jadi artinya ada upaya perluasan akses terhadap karya-karya film internasional. Ia juga menilai bahwa jumlah film yang ditayangkan itu terus bertambah dengan partisipasi negara yang semakin beragam. Tapi dia menegaskan juga kalau dirinya belum dapat membandingkan penyelenggaraan festival tahun ini dengan tahun sebelumnya, terutama di Jakarta karena masih berada dalam periode penugasan yang baru di Indonesia. Ia menyampaikan juga bahwa pemilihan film dalam festival dilakukan oleh pihak penyelenggara sesuai minat dan karakter penonton di Indonesia. Karena memang ada festival film ya sekarang Eropa dan Indonesia, jadi perbedaannya tuh cukup signifikan sebenarnya. Cuma menurut aku untuk film Indonesia tuh lebih luas deh, apalagi di dari tahun 2024 kemarin apa 2023 gitu, film-film Indonesia tuh udah banyak banget gak sih yang go internasional, teman-teman Pro 2?

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Produman Cermangsin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2 ya, informasi-informasi dari dunia entertain atau dunia hiburan di jam 8 ini. Nanti kita lanjut ke segmen terakhir ya teman Pro 2 di pukul 9. So jangan kemana-mana, masih barengan sama Mute teman Pro 2 di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Di pukul 9 hari ini teman Pra 2 kita ada tanggap bencana. Tapi sebelumnya ngomongin tanggap bencana, karena tadi di jam 7 kita mendengarkan untuk sholat Idul Adha ya. Jadi sekarang aja aku infoin untuk info cuaca dulu di hari ini.

Info cuaca di hari ini kita mulai dari yang akan berawan dulu, teman Pro 2 ya. Yang akan berawan katanya ada di Tanah Bumbu dan juga di Kota Banjarmasin ya. Lalu juga ada yang akan cerah. Nah, cerah nantinya diperkirakan terjadi di Kota Banjarbaru. Terus ada juga di Tanah Laut. Nah, gitu tadi ya. Habis itu ada juga yang cerah berawan. Cerah berawan diperkirakan akan terjadi di Kota Baru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan juga Kabupaten Tapin, serta Tabalong, Tompro 2. Apakah tidak akan ada yang hujan? Ada. Diperkirakan hujan di daerah Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan juga Hulu Sungai Utara, Tompro 2 ya. Tapi ini namanya juga perkiraan, jadi kita harus tetap untuk waspada ya teman Pro 2 terhadap cuaca di hari ini, supaya kita tanggap, kita tetap bisa mengantisipasi gitu. Walaupun diperkirakan cerah, tetap aja bawa jas hujan teman Pro 2, namanya juga jaga-jaga ya. Dan itu dia tadi untuk perkiraan info cuaca hari ini.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya mantap.

Yeay. Masih di Radio Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di tengah bencana kali ini kita mau ngomongin soal BMKG yang katanya ngeprediksi El Nino mulai aktif di Juni 2026. Dan katanya juga berpotensi bikin kemarau di Indonesia jadi lebih panjang serta lebih kering ya. Nah, jadi kita bahas dulu nih. Kalau kalian ada yang belum tahu apa itu El Nino. El Nino itu adalah fenomena ya, teman Pro 2. Fenomena pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang bisa mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk juga Indonesia. Fenomena ini berpotensi membuat musim kemarau tuh jadi lebih panjang dan juga lebih kering ya. Nah, menghadapi ancaman itu, dari pemerintah pun ini mulai bersiap ya dengan memperkuat operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menjaga cadangan air, terus juga menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi resiko kebakaran hutan serta lahan. Sejumlah wilayah kayak Kalimantan Selatan termasuk juga nih disebut jadi daerah yang paling rentan terdampak, karena kita tuh sering banget kebakaran hutan, kebakaran lahan, lalu kabut asap ya teman Pro 2. Jadi itu juga dampak dari kekeringan dari El Nino. Makanya kita tuh sekarang harus bersiap, bukan karena sekarang masih hujan terus kita jadi berleha-leha ya, tapi justru selama masih ada hujan kita ternyata tuh harus banyak-banyak menampung air teman Pro 2. Jadi diprediksi katanya El Nino akan aktif nanti di Juni 2026 dan mungkin berlangsungnya bisa sampai Maret ke Mei 2027. Intensitasnya diperkirakan berada di level moderat hingga kuat ya. Jadi 1 tahun loh, hampir 1 tahun teman Pro 2. Dampaknya nanti katanya di bulan Agustus sampai September 2026, saat Indonesia memang mulai memasuki puncak dari musim kemarau.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go.
1: Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal El Nino ya, tahun Prodi 2. Jadi kita tuh Indonesia diminta waspada. Ini dari Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani meminta biar kita tuh mewaspadai dampak El Nino di tahun ini karena akan lebih panjang dan juga lebih kering dari yang terjadi dalam rata-rata 30 tahun terakhir ya. Sementara wilayah yang paling rentan terdampak itu ya tadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, di Jawa, Bali, NTB, dan juga di NTT. Untuk Papua dan Sumatera bagian utara juga diperkirakan tidak terlalu terdampak besar ya. Nah, jadi kalian harus tahu nih ya, apakah kemarau itu sama kayak El Nino? Apakah kemarau adalah El Nino? Beda. Nah, bedanya kalau kemarau, kemarau itu siklus cuaca tahunan yang normal kan terjadi di Indonesia karena kita memang negara dengan tropis. Nah, kalau nggak musim kemarau ya musim hujan gitu. Terus kemarau itu dipengaruhi angin monsun Australia yang bawa udara kering dan terjadinya tuh hampir setiap tahun. Beda sama El Nino. El Nino itu adalah fenomena iklim global yang mempengaruhi cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, terjadinya tuh karena pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik, terus biasanya tuh muncul setiap 3-7 tahun sekali. Jadi nggak setiap tahun tahun Prodi 2 kayak kemarau. Dan El Nino itu bisa membuat musim kemarau jadi lebih panjang dan lebih kering. Ya, ketika El Nino terjadi bersama dengan musim kemarau, ya tadi dampaknya bisa terasa lebih ekstrim dibandingkan kondisinya di normal.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Apakah ada dampaknya ke air dan pangan ya? Kita masih ngomongin tentang El Nino. Nah, El Nino ini beresiko mengganggu cadangan air. Nah, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan pemerintah memperkuat operasi modifikasi cuaca itu untuk menjaga pasokan air dan juga ketahanan pangan karena kemaraunya diperkirakan berlangsung lebih panjang alias tadi aja sampai tahun depan ya, tahun peradua diperkirakannya. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Akuifarti Kartabi juga mengingatkan El Nino itu bisa memicu kenaikan harga pangan di Indonesia. Nah, ini fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa katanya harga beras itu naik di 111 kabupaten kota gitu. Jadi cuaca ekstrim bisa mengganggu produksi dalam negeri maupun komoditas impor ya teman pro 2. Terus ada gak sih dampaknya ke kesehatan? Ada dong. Karena cuaca panas ekstrim akibat El Nino itu juga bisa

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama

0: sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Produk Manjar Mangsi, teman terbaik kamu. Itu dia teman Pro 2 ya tadi untuk tanggap bencana. Dan juga kita juga tadi jam 7 sudah mengikuti untuk sholat Hari Raya Idul Adha ya. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga teman Pro 2. Mutu juga maaf-maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Dan Mutu juga harus pamit nih, Mutu juga mau lebaran. Habis ini ada Arini yang bakal temenin kamu teman Pro 2 di suara sampai jam 3 sore nanti. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu. Mutu pamit, have a good day dan selamat Hari Raya Idul Adha. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru menyerahkan bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Masjid Al-Mustaghfirin, Desa Batu Ampar, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka pada Selasa 26 Mei 2026. Bantuan hewan kurban ini merupakan program bantuan masyarakat dari Presiden RI. Program ini menjadi wujud kepedulian pemerintah sekaligus bentuk syukur atas dukungan masyarakat dalam pembangunan nasional. Bertindak mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyerahkan langsung sapi kurban tersebut kepada panitia kurban setempat, dan juga penyerahan dilakukan secara simbolis dan disaksikan oleh masyarakat sekitar yang hadir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, suasana hikmat mewarnai kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan pada Rabu pagi 27 Mei, di mana kumandang takbir menggema pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah di masjid berada di Jalan Pangeran Antas hari ini. Sejak pagi, para jemaah sudah memadati lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di jajaran pemerintah Kota Banjarmasin, dan ibadah yang berlangsung mulai dari pukul 7:15 oleh Ustadz Al-Hafiz laku imam serta kepala kemenang Kota Banjarmasin Haji Saifuddin sebagai hatif. Dan oleh Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menyampaikan syukur dan apresiasi atas tingginya partisipasi warga pada momentum hari raya tahun ini, di mana ia mengatakan seluruh rangkaian ibadah bersama pemerintah kota dapat berjalan dengan tertib dan tanpa kendala.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi terakhir untuk pagi dari Banjarmasin, di mana Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan memberikan tanggat waktu 60 hari kepada pemerintah kabupaten kota di Kalsel, terutama untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun. Hal itu ditegaskan Kepala BPK Perwakilan Kalsel Andrianto usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala pemerintah kabupaten kota Kalsel bertempat di auditorium BPK Perwakilan Kalsel Selasa 26 Mei, di mana ia mengatakan tindak lanjut dimaksud tidak selalu berupa pengembalian kerugian daerah, tetapi juga mencakup penyelesaian administrasi maupun perbaikan sistem pengendalian intern SPI. Dalam kesempatan tersebut, seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalsel kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Sekian Info Pro 2, informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id atau kamu dengarkan di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari berdua masih teman terbaik kamu. Selamat Hari Idul Adha teman-teman Pro 2. Kau jam 10 sampai jam 3 ditemenin sama aku ya. Siapa yang sudah menyayat-nyayat daging? Belum. Atau kalian sudah mulai cuman menunggu di depan kompor-kompornya dapur-dapur di masjid-masjid teman Pro 2. Jangan tahu makan aja ya. Ikutan juga kulitin sapi dan lain-lainnya teman Pro 2 ya. Sampai jam 12 seperti biasa bakal ada request time. Jadi jangan kemana-mana, tetap di perbanyak rumah sini teman terbaik kamu.

aku atau siapapun, itu keputusan.

Erai Pro Bengkel Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada Amalia nih pagi-pagi, dua hatam, mungkin lagi nunggu daging. Ya, teman Pro 2, katanya request lagunya Vanessa Z dan juga Roni dengan Takkan Terulang. Saya dengerin lewat Erai Digital. Oke, thank you Amalia, selamat hari raya ya. Aku puterin, nanti aku jam 11 live TikTok kok, teman Pro 2, jadi keep tuning, oke? Okay?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal.

0: Visi, PT PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel-Teng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Request Time.

Everybody, bagi rumah sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Request Time menemani kamu di Idul Adha Special ini ya, teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan, yauch, teman Pro 2. Kalau aku sih gak senang-senang banget. Karena aku belum makan daging.

daging. Aku no sama ya, kita kan beda momen. Aku kan belum makan daging, gak seneng ya teman pro 2. Tapi kalau menurut kamu, hari ini kamu udah pada makan daging, bagi ya. Boleh kok diantar di RRI di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 nomor 7 ya. Aku di studio pro 2, boleh aku tunggu ya daging-daging itu yang sudah jadi ya. Jangan yang mentah. Kalau yang mentah mah aku masak lagi. Gak makan ya, berarti aku maunya yang sudah jadi. Kalau kalian mau kasih, kalau enggak ya juga enggak apa-apa ya. Makasih ya teman pro 2 buat yang belum request, masih aku tunggu sebelum nanti aku lap bentar lagi sih sebenarnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Berbagi Hormasin, teman terbaik kamu. Halo.

RF udah bikin malas itu mantra baik kamu. Kita udah ada di WhatsApp lagi. Tadi ada Lara yang request lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu. Kamu kenapa? Idul Adha kamu langsung request lagu Korbanmu. Apa kamu menjadi korban di dalam hari ini? Teman Prodo. Assalamualaikum Kak, selamat hari Idul Fitri. 1447 Hijriah. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan dan kebahagiaan untuk kita. Requestnya Korbanmu ya. Kamu sesuai tema banget ya, boleh. Nanti tadi juga ada tadi siapa ya? Kak Yura request lagunya Aksesa Pinjam Peluk. Oke deh teman berdua, aku puterin buat kamu. Jadi buat kamu yang mau request, ini jam 11 sampai jam 12 sudah aku live TikTok, udah bisa kamu request ya sampai dengan jam 12 nanti. Aku tunggu.

Daripada banyak masing teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Seka Saidah yang request lagunya Young Blue dan juga Chris Brown dengan Bad Dash. Terus juga ada Seruni Nurul yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Buat kamu yang mau request, ini udah separuh daripada slot request ya. Jadi mending agak cepetan sebelum nanti abis waktunya buat request. Walaupun ini udah menit ke-7, udah hampir separuh. Takutnya slotnya abis ya teman Pro 2. Jadi selamat menikmati request time di Idul Adha.

Era di Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini Tina masih ada gak nih yang request lagu Terpukau? Terus juga ada Bang Herman tadi yang request lagunya Noah Menghapus Jejakmu. Kalau di view sih ada ya, apakah masih stay tune? Aku gak tahu nih teman Pro 2. Terus juga Roni, Novita, apakah Novita masih ada? Dan juga Gin yang request lagu, ini ada dua Gin, tadi Gin sama Gina. Gin requestnya Tulus Interaksi, kalau Gina Location Unknown ya. Coba di komen-komen dulu dong. Asiknya masak daging, Mak. Kubari masak daging kem dengan lagu Terpukau. Mak galau juga ya, masak daging pakai Terpukau lah. Ya sudah, karena apa-apalah. Itu langsung aja aku kasih nih Terpukau Astrid ya. Sama karena Bang Herman belum nyaut, jadi aku kasih dulu punyanya Novita dengan Dengarlah Cinta. So, buat yang mau request masih ada waktu sampai jam 12, sisa 2 apa 3? 2 slot lagi ya. Jadi langsung aja request, oke? Okay?

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Weh, pasti kalau Roni keputar nih komennya kayak gini. Lagu pacarku gitu kan. Padahal pacarnya Roni tuh aku. Teman Pro 2, aku tebak sih jokesnya. Yaudah teman Pro 2 ya. Ini ada Bang Herman yang request lagunya Menghapus Jejak Mundurnya Noah, yang new version sama Pragos, yang katanya sapi di sebelah ulun kada sabar mendengar lagu Impossible dari James Arthur sebelum disembeli. Kebayangkan sapi mana yang mendengarkan James Arthur. Mungkin enak menggalau sebelum disembeli. Ya sudah teman Pro 2. Tapi kayaknya jam segini udah pada disembeli gak sih? Udah kesiangan gak sih kalau jam segini? Atau dilanjut besok? Maksudnya besok baru dipotong. Kayaknya kalau jam segini udah pada dipotong teman Pro 2. Ah, bohong aja nih Pragos. Sapi ini, sapi galau ya. Yaudah deh teman Pro 2. Gasrin Jarjaki temanku. Oh iya Tripin, salam, kirim salamnya dengan siapa tadi ya? Lupa sebentar. Kirim salamnya dengan, aduh mana Nich, wuhuu, mana ya, wuhuu, mana, oh sama Bang Junet, MTP, Taufik MTP, JKMTV, Usman BJB, Rohman BJB, oke, Usman di Satpam RRI ya, Bang Herman, yang langsung aja menghapus jejakmu sama Impossible.

hari Pro 2 Nyelwasin, teman terbaik kamu. Sekali lagi teman Pro 2 ya, ini Miladi Nova izin buat kamu yang merayakan 2 hari ini. Siapapun yang sudah menyembelih dagingnya, semoga dagingnya bisa berkah untuk semua orang, apalagi yang untuk yang berkurban ataupun yang hanya menerima korban ya. Ini aku request tapi kayaknya udah lumayan full ya teman Pro 2. Ada sih beberapa yang skip, jadi kalau kalian mau request coba di drop dulu aja, nanti aku coba masukin, oke? Ini request dari Gina. Gina masih ada Gina. Request lagunya Nicki dan Hon dengan Location Unknown, dan juga ada Tina. Ini Gina dan Tina yang request lagunya Lenny dengan DNA. Selang-selang aja aku puterin teman Pro 2. Keep tuning di Premier Masin, teman terbaik kamu.

Purwanya Romansin, teman terbaik kamu. Cantik banget hari ini, cantiknya Kak Arini, Masya Allah. Terima kasih, love you guys ya. Karena mungkin terpancar aura Idul Adhanya aja, teman Pro 2 ya. Ini ada Lily yang request lagunya EXO dengan Let Me In. Terus juga ada Ian yang request lagunya Adrian Khalid dengan 2001 kali. Ini yang request banyak tapi pada hilang. Mungkin tiba-tiba dipanggil kali ya, daging, daging gitu. Jadi mereka udah gak peduli sama requestan lagi. Udah gak apa-apa lah ya, teman Pro 2 ya.

Era di Perhubungan Wangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih ya. Ada request dari Cia yang katanya request lagunya Kesha Veronica, Tak Patah Terluka Lagi. Ini versi beda ya guys, ini yang versi di album barunya Kesha itu. Jadi ini versi yang terbaru yang lebih ngeband gitu, teman Pro 2. Terus juga ada Amel yang request lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Nanti juga ada Change dari Kisti. Jadi buat kamu, keep singing terus di Pro Banyarmasin, teman terbaik kamu.

pengen ulasin teman terbaik kamu nih ya, menutup perjumpaan kita di Change dan juga hampir semua dari Nippon Dugo, teman Prodo, thank you banget yang udah stay tune. Sampai ketemu lagi di request sore nanti sama penyiar berikutnya sama request malam ya. Yang belum sempat aku minta maaf banget karena request hari ini lumayan banyak, ternyata aku gak expect di Idul Adha banyak yang masih join live TikTok kita, makasih ya.

0: dengan esensi buku.
1: Pijar Psikologi adalah organisasi non-profit yang ingin mencerahkan masyarakat Indonesia akan kesehatan mental. Hal ini karena mereka merasa perubahan kecil tentu mampu mengubah sesuatu menjadi lebih besar. Tujuan Pijar Psikologi ingin menyadarkan setiap orang bahwa stigma negatif mengenai permasalahan psikologis ini perlu segera ditangani, serta menekankan bahwa bantuan psikologis adalah hal yang tidak perlu ditakutkan. Pijar Psikologi selalu berupaya memberikan informasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini dengan cara yang mudah diakses dan dijangkau oleh banyak orang, salah satunya melalui buku. Awal tahun 2022, Pijar Psikologi meluncurkan buku barunya yang berjudul Sepi. Buku ini mencerahkan kita bahwa kesepian ternyata tidak ditentukan dari jumlah hubungan atau relasi yang kita miliki, namun dilihat dari seberapa berkualitas emosional hubungan seseorang dengan relasinya. Kesepian adalah bagian dari pengalaman personal yang cukup menarik, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Awalnya kita mengira kesepian ini menyedihkan, namun nyatanya ini adalah bagian dari hidup yang harus diterima sebagai bagian dari saksi hidup yang nyata. Sepi datang menghampiri setiap manusia dengan cara yang berbeda. Adapun, perkembangan zaman membuat beberapa individu merasa ingin lebih unggul dari kelompok yang lain. Buku ini ditulis untuk membantu setiap orang yang sedang merasakan sepi agar dapat berkenalan dengan kesepian yang dialami. Selain itu, buku ini berusaha mengajak para pembaca agar bisa menerima kesepian yang dialami menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Buku ini akan memberikan jawaban dan menerima rasa sepi dengan penuh sukacita, serta memberikan solusi untuk temukan bahagia yang kamu impikan. Demikian esensi buku berjudul Sepi, karya Pijar Psikologi.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, takut dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Kamu percaya gak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

102 FM, Ena Ibu Nyermasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman

0: sekali Prodawanya Rumah Asing, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kita ketemu lagi di UMKM kita hari ini. Biasanya tuh kayaknya bosen ya, mukaku terus teman Produa, tapi gak apa-apa ya. Karena kita ngobrolnya pasti seru-seru, ada kemarin tentang pakaian, terus juga kerajinan. Hari ini kita back lagi ke makanan. Aku sebenarnya paling hobi yang hari ini, yang karena itu adalah aku kuasai ya teman Produa. Dan kita ngobrol sama yang sebenarnya aku sudah kenal secara personal nih, tapi biasanya kita bahasnya musik dan konser. Hari ini datangnya sebagai CEO, kita bilangnya CEO aja ya, supaya kayak
1: dracin.
0: Kita sapa dulu, ada Kak Rahmat dan juga Kak Nino. Halo.
2: Halo.
0: Sehat Kak?
2: Sehat dong. Sehat,
0: sebenarnya Kak, dari muka tuh kalian bisa lihat ya, agak kurang tidur bos yang sebelah situ ya, tapi gak apa-apa.
2: Kan beberapa minggu terakhir ini opening kan,
0: jadi banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, maaf banget mengganggu waktunya, menyempatkan hadir hari ini.
2: Terima kasih.
0: Kita kemarin sempat, aku sih pribadi sempat lihat di Instagramnya kakak gitu ya, bahwa ada brand yang sebenarnya aku udah tahu nih brandnya Kak Rahmat gitu, dan mungkin Kak Nino juga berdua gitu kan. Udah lama aku dengernya, tapi kayak di rebrand lagi gitu,
2: bener.
0: Atau di back lagi lah gitu.
2: Iya benar.
0: Boleh dong ada ceritain nih, ada Kukuk Taiti betul,
2: bener.
0: Sama Lodeh.
2: Lodehku.
0: Bacanya Lodehku.
2: Lodehku.
0: Kan kalau spellingnya kan Lodehku
2: ya.
0: Oke, nah boleh Kukuk dulu deh, karena yang agak lebih lama nih aku dengernya gitu kan. Kenapa Kak akhirnya dari setelah sekian lama, berapa tahun sih Kak udah Taiti ini?
2: Kita totally ada 10 tahun ya.
3: Iya, 10 tahun.
2: Jadi sebenarnya tuh kita, malah kalau kita hitung mundur itu dari 2016 kita udah riset.
3: Udah riset.
2: Jadi 2017 itu bareng sama kelahirannya si AA ya waktu itu, akhirnya kita launching.
3: Nah sebenarnya ini
2: rotunya lah udah menjelang hampir di 10 tahun.
0: Hampir 10 tahun.
2: Benar ya. Seperti itu.
0: Mengingat ya pada zaman, mungkin kalau dihitung-hitung 10 tahun itu aku ngerti banget, karena di zaman di tahun-tahun itu tuh emang Taiti boom sekali ya.
2: Kita Taiti pertama sekali.
0: Oh iya?
2: Ya sebelum ada brand-brand lain masuk juga kita yang paling pertama.
0: Jadi kayak maksud aku tuh di zaman itu jadi orang-orang tuh hype-nya tinggi banget.
2: Justru sebenarnya bukan seperti itu sih yang kita
0: dapat. Iya?
2: Jadi kayak mungkin orang kenal gini loh, misalkan air ini kan makan, kita katanya makan rujak ya. Tapi kan kalau sebelumnya udah makan rujak itu kan enak kan.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalnya ada si Mbak Nino buka rujak apa gitu, oh ya udah kita tahu rasa rujak, tapi ini ada rujak spesial apa. Nah ini kan kita kayak bawa satu
0: original gitu ya?
2: Original datang ke Kalimantan tuh, orang kayak Taiti itu apa ya, rasanya tuh gimana ya?
0: Orang nah, kita, jadi kayak kenapa?
2: Ya karena mungkin di Kalimantan Selatan mungkin ya, kalau dia belum pernah bepergian seperti ke luar daerah atau keluar negeri sekalipun seperti ke Thailand, dia tidak pernah coba.
0: Jadi, bahkan mungkin gak dengar juga gitu
2: gak
0: ya?
2: Dengar. Jadi ketika kita datang itu ada satu cerita yang sangat lucu waktu itu kita opening. Mereka datang, tau gak dia bilang apa?
0: Apa?
2: Baksonya 3. Karena apa namanya, gerobak kita tuh kan setnya seperti, ya, bakso. Seperti bakso.
0: Jauh ya maksudnya.
2: Iya karena ya, itu makanya saya bilang, terus namanya juga kan Kukuk gitu kan. Kukuk itu kayak apa ini, bahasa apa gitu. Apakah ini bahasa daerah atau apa. Kan seperti itu. Jadi akhirnya kita ketika opening itu justru peran kita adalah ini Taiti gitu loh.
0: Oh berarti maksudnya sorry Kak, berarti aku bilang tadi sudah rame itu, malah sebenarnya mungkin aku taunya di tahun-tahun setelah Kukuk udah rilis dan yang lain-lain gitu maksudnya.
2: Itu benar.
0: Oh.
2: Jadi kita tuh memang benar-benar, makanya aku bilang tadi risetnya kita di 2016 justru.
3: Ya udah riset.
2: Kita harus keluar risetnya daerah apa? Dulu untuk riset.
0: Untuk memastikan ini
2: bener.
0: Worth it gak ya
2: karena
0: mungkin di sini gitu.
2: Kalau bisa dicek dari sekian banyak Taiti di Kalimantan Selatan, yang bikin kita beda itu adalah otentik ataupun pembuatannya. Kita kan tidak menggunakan mesin, kita benar-benar setnya kan kayak Melayu ala Thailand. Benar-benar yang digodok gitu.
0: Oke, okay, nah Kak, tadi kan sudah bahas tuh Taiti yang ternyata lama banget ya, udah hampir 10 tahun.
2: Yes.
0: Nah, sekarang Lodeh, ini ternyata udah 3 tahun ya Kak?
2: 3 tahun.
0: Aku pribadi jujur, aku baru tahu di tahun-tahun ini gitu.
2: Iya benar, benar.
0: Baru ngeh gitu kalau ada Lodehku. Tapi sebenarnya udah 3 tahun, udah lama banget.
2: Iya.
0: Ini tetap fokusnya kan kakak berdua, misalnya suami istri pasti di handle berdua gitu. Tapi apakah Lodehku ini fokusnya kakak Nino kah?
2: Mbak Nino sih.
0: Mbak Nino, gimana?
2: Dari
0: gimana
2: Kak?
0: Kenapa
2: itu...
0: kenapa milih dari sekian banyak menu dan makanan, kenapa Lodeh nih yang jadi fokusnya?
3: Dulunya tuh kan kita suka ini ya,
2: daerah di luar daerah. Nah, kalau tahu ini kopi klotok.
0: Oh iya tahu.
2: Mbak Nino tuh suka banget kesana. makanan suka ke dapurnya sih.
0: Terus
3: kayak pas gitu di lidah, terus katanya ini kan suami bilang coba bikin di rumah, ya udah coba-coba lah, eh ternyata enak.
2: Kita ngerasanya enak.
3: Iya, selain kami tapi makan, yang lain coba-coba.
2: Belum pede juga sih Mbak Nino, akhirnya kita kasih ke beberapa karena kita
0: tester
2: di
0: tester gitu ya.
2: Di keluarga, ternyata enak-enak. Dia masih gak pede, dan akhirnya saya coba buka itu dulu di Capri Day, di pinggir jalan.
0: Gak langsung toko atau kedai
3: pinggir jalan.
2: Di pinggir jalan, yang mampir masih orang-orang supir truk. Gitu. Karena lokasi kita di area apa? Trikora ya, Trikora.
0: Oke. Nah tadi ini mungkin nomor produk kita sekilas dulu ya, ngasih tahu kenapa sih Kukuk dan kenapa Lodeh. Nanti kita bahas lagi abis ini. Perjuangannya ini lama ya, 10 dan 3 tahunnya adalah salah satu jenjang waktu yang cukup lama untuk usaha dan UMKM ya teman produk. Nanti kita bahas abis ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Raya Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Erin Probekan Masing, teman terbaik kamu, teman kedua. Tadi kita udah bahas di ruang MKM ini, kita bahas tentang Cook dan juga Taiti. Aku, Kak, pribadi suka banget Taiti.
1: Terima kasih.
0: Secara, maksudnya kayak yang, sorry ya, yang gak pakai brand, yang pakai brand. Pokoknya suka aja rasanya.
1: Ya.
0: Iya, suka.
1: Pecinta.
0: Termasuk suka banget. Green tea-nya juga suka. Tapi kan sebenarnya yang otentiknya tuh yang
1: original.
0: Taiti-nya ya. Yang Taiti, yang originalnya. Nah, Kak Rahma tuh dari 10 tahun ini benar-benar yang mempertahankan si ori ini, atau kan sekarang udah banyak ya Taiti ini, Taiti ini yang dicampur ya, rasanya varian gitu. 10 tahun tuh jangka yang panjang ya Kak untuk explore gitu. Apakah Kak tetap dipertahankan sampai hari ini?
1: Even sih kita cuma punya 4 varian ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi kita juga ngelihat banyak sekali brand-brand lain bermunculan. Mereka saya senang sekali melihat perkembangan orang gitu. Mereka juga ya, mungkin karena risetnya juga lebih dalam ya, mereka kayak ada collab dengan berbagai macam lah, ada gula aren. Kita jujur sih, kita lebih mempertahankan ada 4 rasa itu saja. Maksudnya jadi orang-orang juga tidak harus berpikir panjang ketika datang. Udah ketika datang dengan konsep si gerobak kita itu, orang datang, Mas Taiti original 1, Mas Milo 1, udah.
0: Rutinitas gitu ya.
1: Jadi mereka tidak dipaksa untuk opsi berpikir ya, nah, banyak opsi. Pilihan. Itu yang saya pertahankan sampai sekarang.
0: Apa Kak, Thai tea, green tea ya?
1: Thai kopi. Oh, itu juga ada kopinya.
0: Oh, oke, okay, okay. Thai kopi
1: sama Thai Milo.
0: Oh, cuman itu aja variannya ya. Oke, okay, jadi kan emang mungkin kalau kayak Milo emang banyak disukain orang juga ya. Jadi kombinasi yang cukup inilah gitu. Dengan khasnya Kak, setahu aku tuh ada beberapa cabang ya, setahu aku.
1: Kita totali dulu dari tahun 2017 kita opening sampai tahun 2022 total ada 8 cabang.
0: 8 cabang. Sekali sekarang mangas. Tetap 8 cabang atau Kakak bukan karena apa-apa ya, cuman mungkin diperkecil cabangnya biar fokus gitu mungkin atau gimana Kak?
1: Kalau kemarin kita tuh diserang badai pada saat COVID-19 itu ya, COVID-19 itu yang bikin kita secara paling susah di bagian logistik waktu itu karena jujur di 1 tahun sampai 2 tahun pertama kita benar-benar beli bahannya tidak di sini.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan
0: karena mempertahankan si otentik tadi.
1: Benar.
0: Ya?
1: Bahkan kita salah satu beli bahan baku itu benar-benar ada dari Thailand.
0: Oh my god.
1: Jadi kita sedetail itu untuk sebuah produk gitu. Makanya kalau mikir dulu yang bikin tutup itu benar-benar pure first majornya tentang yang terjadi logistik waktu itu ya, di dunia ya. Maksudnya di bagian logistik susah, kemudian kontrolnya juga susah. Karena dulu kan ada pembatas antara daerah masing-masing daerah kabupaten itu kan dibatasin untuk hadirnya kita. Jadi kita kayak agak susah komunikasi. Akhirnya perlahan kita mulai tutup di situ.
0: Ya tuslah gitu ya bahasanya.
1: Iya, tapi yang di Banjarbaru kita pertahankan karena itu adalah apa ya, itu adalah pertama kali gitu brandnya. Jadi dan yang lucunya lagi setelah kita reopening kemarin itu banyak banget komentar akhirnya buka lagi. Sebenarnya kita nggak pernah tutup. Kita nggak pernah tutup dan mungkin, kita nggak pernah.
0: Mungkin dilihat di sosmed atau apa tuh terlihat redup kali ya.
1: Bener mungkin ya. Tapi mungkin padahal justru kita itu ini tau kantor kita kan.
0: Yeah.
1: Nah kita bukan di depan kantor kita.
2: Iya,
1: yeah,
2: sampai bukan di situ ya kan.
1: Dan dilengkapi dengan menu-menu makanan.
0: Oh iya, yeah, didampingi gitu ya.
1: Benar. Jadi tapi nggak ngerti ya ternyata kita nyebutnya bestie atau teman cook ya. Yeah. Si bestie-bestie ini ternyata ngerasanya ketika si gerobak itu udah hilang, ini hilang.
0: Tapi wajar gak sih kayak jadi emang. Enggak,
1: kita malah justru tahunnya tuh baru kemarin.
0: Oh gara-gara Henry opening ini.
1: Kita kayak kaget kayak banyak kayak komentar di sosial media. Kita ngeliat kayak akhirnya buka kembali. Loh kita gak pernah tutup Kak gitu. Kita kayak wah ini kalau ketemu kita
0: ngerti.
1: Mau kayak say hello Kak, kita gak pernah tutup kakaknya kemana gitu.
0: Jangan
1: tutup mata batinnya. Jadi itu bahkan kayak jujur justru kencengnya malah di ojek online.
0: Oh, karena orang tuh kadang ini Kak, maksudnya mungkin karena itu juga mereka nggak tahu kalau misalkan maksudnya nggak terlalu ngeh kalau misalkan masih ada karena mereka lebih sering mesen online.
1: Bener.
0: Mungkin.
1: Jadi
0: gitu.
1: Kita lumayan kaget. Padahal kita tuh udah sangat lama dan kita tidak pernah tutup.
0: Oke. Ada minum, ada makanan. Nah, aku tuh kan sempat lihat di Instagram. Aku tuh bilang sama Kak Rahma sama kemarin, Kak, aku belum pernah nyobain karena aku nggak ada waktu buat ke Banjarbaru kan.
1: Ditunggu.
0: Terus aku bilang sama Kak Rahmat kayak, aku penasaran konsepnya. Karena Lode ini kan aku pribadi taunya ini sangat rumahan sekali.
2: Iya, betul.
0: Aku sangat ngerasa ini makanan rumah yang dijual, maksudnya diwujudkan dalam bentuk piring gitu. Nah, tapi konsepnya tapi kayak bisa ngambil-ngambil sendiri lauknya dengan. Jadi apakah memang itu tuh konsep yang Kanino mau gitu? Maksudnya kayak orang nih saya utamanya signature-nya tetap lodeh, tapi lauknya kamu bebas deh milih sendiri. Terus sistem pilihan. Maksudnya kayak harga, price per menu dan lain-lain itu apakah juga tetap sesuai atau kayak gimana Kak sistemnya
2: kalian? Ya kita ini ada paketan ya.
1: Iya.
2: Paketan pokoknya lengkap ada lauk, gorengan, sayur, nasi, sambal gitu, paketan gitu. Jadi satu paket tinggal ambil gitu.
0: Oh, tapi intinya sih tetap kayak prasmanan lah.
1: Iya, jangan prasmanan. Gitu, jadi kalau kayak nasi kita enggak ada batasan buat ngambil. Yang penting habis.
0: Yang penting habis.
1: Jadi di 4 bulan ketika kita opening store yang maksudnya benar-benar seperti rumah makan ya. Kalau dulu kan kejar-kejaran, maksudnya kita buka di jalan, kalau hujannya kabur. Jadi kalau kita ngelihat itu konsep prasmanan di sini adalah yang pertama nasinya bebas ngambil, kemudian tentu signature-nya tadi yang
0: si lodehnya ya,
1: si lodehku tadi, si lodehnya saya lodeh, terus bebas mau ngambil lauknya ya, apa, tapi apa. Orang justru benar-benar mau menikmatinya. Telur crispy-nya.
2: Iya, telur crispy kami itu
1: yang bisa jadi masker mata, muka itu.
0: Mataku agak berbintang-bintang sih melihat telur itu ya, karena suka telur banget.
1: Iya, jadi tadi benar seperti yang Erin bilang, kita benar-benar mau bikin pipes rumahan. Jadi yang ngambil sendiri, kapan harus selesai
2: pokoknya
1: sendiri.
2: Pokoknya kami buat nyaman lah.
0: Piring aja piring kayak piring-piring seng itu kan ya. Itu tuh tapi enak tau kayak itu tuh emang kayak vibes-nya kayak makan di rumah aja tapi beli gitu.
1: Tapi kamu harus coba teh Jawanya.
0: Sorry Kak.
1: Teh Jawa.
0: Oh, teh minumnya.
1: Itu benar-benar
2: komplit ya, paket komplit.
1: Paket komplit. Nah, jadi kayak berasa di
2: kombinasi yang sempurna.
1: Di Jawa.
0: Tapi BTW Kak, mungkin kan kita ngasih tahu sama yang belum tahu nih, posisi dan lokasi Kukuk dan Lodeh nih sama beda dan di mana sih Kak kalau boleh tahu?
1: Beda. Kalau si Kukuk Teh itu tetap di tempat yang dulu di 10 tahun yang lalu di Jalan Panglima Batur di seberang kantor BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau si Lodeh
2: di Jalan Dahlia,
1: di Jalan Dahlia nomor 13.
2: Dekat-dekat juga sih, gak jauh.
1: Kalau di Google Maps-nya itu Lodehku.
0: Ada. Oh, nah itu jam bukanya kalau Taiti, Lodeh, kita kan sambil ngasih tahu juga nih ya buat teman-teman. Kalau Kukuk dari
1: kalo
0: jam berapa?
1: Kalau Kukuk itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Jam 9 pagi sampai jam 11.
1: Kalau Lodeh?
2: Kalau Lodeh dari jam 8 sampai jam 11.
1: Iya.
0: Malam juga?
2: Malam, sampai malam.
0: Oke, jadi seharian tuh?
2: Seharian, sampai malam.
0: Oke. Jadi kan orang ada pilihan lah ya kalau buat...

0: Sekalipun kita juga siapin opsi kayak capcay, cah kangkung, kita juga siapin sebenarnya.
1: Tetap ada
0: kayak terong balon ada.
2: Tapi mungkin intensitasnya lebih sedikit kuantitasnya daripada bener. Si lodeh ini
0: justru
2: ya.
0: Si lodeh itu.
1: Bahkan sampai malam terus orang masih makannya lodeh.
0: Lodeh.
1: Berkuah. Kayak cocok aja tuh pagi, siang, sore, malam itu cocok semua.
2: Iya lagi aku juga suka lodeh.
0: Kita juga setiap hari makan.
2: Aku enggak suka sayur kah basicnya BTW. Aja enggak suka sayur pilih-pilih gitu. Jadi lodeh itu termasuk kayak mohon maaf nih, mungkin kan orang Banjar suka banget asam, aku gak suka. Tapi lodeh termasuk suka aku, lodeh, capcay juga termasuk sih. Cuman lodeh itu menurut aku bisa aku teguk. Tapi beneran ini kak, karena mungkin santan ya, aku juga gak begitu suka santan gitu. Jadi, tapi ini menarik sih ya teman Pro 2, karena yang dijual sama Karama dan Kanino ini adalah dua-duanya original, otentik gitu loh. Dia fokus, ya. Satu Tahiti, ya, satu lodeh gitu. Ya, jadi bukan yang jualan makanan tapi banyak menu banget gitu loh, tapi fokus gitu. Nanti kita bahas deh mungkin ke depannya apa sih yang mau disasar sama Kak Rahmat dan Kanino. Jadi jangan kemana-mana buat teman Pro 2, lebih Pro yang masin, teman terbaik kamu.
3: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2. RRI berbagai informasi, teman terbaik kamu. Dan sebenarnya betul kata Kak Rahmat di off air. Sebenarnya kalau ngobrol kayak gini nih maunya lama ya Kak. Jadi kayak detail gitu bahasnya. Tapi sebenarnya mungkin kalian kalau mau lebih tahu sudah pasti harus datang ke sana.
0: Bener.
2: Langsung coba gitu Kak. Ini kan akhirnya gitu ya dari 10 dan 3 tahun reopening atau ibaratnya kayak lebih getol lagi lah sekarang untuk Tahiti dan juga di tengah persaingan F&B nih udah enggak bisa di gimana-gimanain lagi Kak. Pasti banyak banget, tapi konsistensi yang pengen Kanino dan Kak Rahmat bangun gitu mungkin untuk usaha kalian nih berdua gitu gimana Kak ke depannya?
0: Kalau untuk Cook Tahiti ya, kalau kita berbanding dengan bahan baku saja ya, saya kasih gambaran. Dulu kita buka di tahun 2017 lalu, itu harga gula masih 11-12 ribu.
2: Sekarang?
0: Ya, kita pakainya pasti yang gula yang sangat premium. Ya benar-benar sekarang harganya udah di 20 ribu.
2: Jauh
0: ya, kebayang ya. Dan kita itu naik harga dari 15 ribu menjadi 20. 10 tahun hanya naik 5 ribu. Tentu kita sebagai pedagang tuh sebenarnya tidak hanya semata-mata mencari sebuah rezeki di situ ataupun cuan ya kalau bahasa sekarang, tapi adalah konsistensi dari rasa. Bagaimana pelanggan kita ketika dia seruput Tahiti ini di 10 tahun kemarin kita reopening benar-benar seperti dulu.
2: Sama gitu
0: ya. Karena kita
2: perubahan.
0: Tidak merubah bahan.
2: Betul.
0: Jujur, ketika COVID dulu pun kita kayak
2: tidak ada
0: mengulangi. Ini ada nih brand salah satu susu itu taste-nya mirip, kita coba tidak cocok.
2: Makanya kakak lebih memilih untuk hiatus ya. Maksudnya kalau enggak bisa ya udah mending kita hiatus dulu daripada dipaksakan gitu ya.
0: Dulu kita closing tahun berapa? Kita yang giveaway 2020 ya. Tepat sebelum COVID ya waktu itu. Itu closing 40 ribu cup. Dengan 4 cabang saja. Banjarbaru, Matapura, Banjarmasin dan Landa Sakulin. 40 ribu cup.
2: Itu 40 ribu banyak banget sih.
0: Waktu itu kita giveaway 1 buah sepeda motor.
1: Ada TV sama
0: ada
1: handphone.
0: Bener-bener. Itu pertama kali aku sempat nangis sama Nino karena bener-bener di luar dari konteks kita bikin IO ya dari tahun 2000 dengan tahun yang sama juga waktu itu, tapi ini adalah baby kita gitu. Dia bisa masuk ke salah satu hotel terbesar di Kalimantan.
2: Wah,
1: gerobak
0: duduk, gerobak terus kita ngundang hotel. Seluruh customer
2: itu,
0: kita.
2: Itu pride
0: sih kan. Bener-bener. Dan komentar yang menurut saya bikin

0: Kita juga kemarin sama Mbak Nino, kayaknya bener-bener ini harus bertahan sampai kapanpun. Kak, aku udah beli dari aku SMP. Sekarang aku punya anak satu. Itu kayak sesuatu.
1: Jadi yang, dia masih anak-anak sampai bawa jadi, anaknya beli iya, Tahiti.
0: Itu, dan dia datang kemarin, itu luar biasa. Kalau Lode sih aku cuman maunya kita berdua, bagaimana caranya ketika orang datang ke Kalimantan Selatan?
1: Iya.
0: Orang itu harus wajib datang ke Lodehku. Gimana jadi udah kayak destinasi untuk kulineri.
1: Dan Kak Nino tuh, sorry, Kak Nino tuh masih masak sendiri kah? Atau
0: dia masak tiap hari.
1: Oh ya? Siapa tahu kan maksudnya udah kakak serahkan nih resep
0: di rumah kakak. Jadi sekarang jarang masak.
1: Gak apa-apa Kak Rahmat, jadi kita makannya di Lodeh. Jadi langsung tetap Kak Nino yang turun langsung ya.
0: Benar.
1: Buat memastikan kualitas Lode ini tetap sama seperti
0: benar,
1: yang betul ada di lidah iya kakak. Kan misalnya jadi dari kesukaan di rumah gitu kan.
0: Iya.
1: Terus turun diturunkan ke warung gitu. Dan semoga ini Lode Gudang Kuk ini benar-benar bukan gak ada reopening-reopening lagi.
0: Iya.
1: Opening terus
0: opening
1: ya.
0: Opening dan harus tetap improve.
1: Iya betul. Mungkin ada explore tapi gak begitu. Tetap mempertahankan originalitasnya gitu ya kak ya.
0: Kita lagi proses 24 jam sih si Lode.
1: Wah menarik. Tapi pasti perlu waktu yang panjang gitu ya kak ya. Mengingat bos-bos kita ini sibuk sekali gitu ya. Kak Rahmat dan juga Kak Nino. Tapi aku percaya sih pasti sesuatu yang dibangun dengan rasa itu pasti akan tumbuh dengan baik lah gitu ya kak. Semoga sukses terus, kita tunggu ya, nanti
0: terima
1: mungkin
0: siapa tahu
1: ada kuku Tahiti dan Lodehku cabang Banjar ya.
0: Aduh.
1: Karena kan kita masih di Banjar, tapi iya, siapa tahu kita kan nggak tahu ya kak.
0: Nunggu ke Banjar Baru aja. Nanti makan sama kita.
1: Tapi intinya sih teman-teman yang di Banjar Baru yang mungkin daerah nah, atau yang di Banjar Selatan atau ke Banjar Baru lagi pengen makan bisa banget mampir tadi di jalan-jalan yang sudah. Oh terakhir berarti kak sosmed kan masing-masing nih ada
0: gue
1: Instagramnya apa kalau Lodehku apa kalau Kuku Tahiti apa
0: kalau kita @kukuktahiti
2: dan @lodehku
1: sesuai namanya juga sesuai ya nama. Di follow aja jadi update-nya bisa di situ mungkin yeah. Tapi nggak ada libur ya kecuali tanggal merah
2: nggak ada libur
0: kan? Besok libur kita
1: iya oh, kecuali tanggal merah makanya aku bilang tadi kecuali hari besar baru libur yeah. Tapi sisanya
0: benar
1: buka terus buka, ya teman ya. Produk Kak Rahmat kan ini thank you banget
0: thank you.
1: Ya
0: terima kasih
1: sudah sharing
0: semuanya.
1: Nah kita ketemu lagi di on air lain teman produk ya di pembahasan lain semoga you masih banyak yang mencintai Tahiti-nya dan juga Lodehnya ya
0: makasih
1: setiap hari banget. Orang mengingat-ingat dan memakan ya. Tahiti dan harganya sudah pasti ramah masyarakat ya
0: sangat ramah
1: masyarakat dan aman lah buat kalian teman produk thank you nanti ketemu lagi di ruang UMKM berikutnya sampai ketemu lagi bye bye.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karena Pro 2 Informasi, teman terbaik kamu, udah jam 1 ya, teman Pro 2. Saatnya untuk Pro 2 Sport, kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar informasi olahraga, teman Pro 2. Terkini ya, yang fresh update di Hari Idul Adha ini. Mungkin ada beberapa updatean lain olahraga, nanti habisnya aku kasih tahu. Jadi buat kamu, keep tuning Pro 2 Informasi, teman terbaik kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pemirsa Malsi, teman terbaik kamu, kita ke informasi olahraga yang pertama. Teman Pro 2 kali ini datang dari London, di mana Mikel Arteta dinobatkan sebagai manajer Liga Premier musim ini setelah membawa Arsenal meraih gelar juara pertama pada dalam 22 tahun di Gunners, unggul 7 poin atas Manchester City. Arteta mengalahkan pelatih Bournemouth Andoni Iraola dan Sunderland Regis Lebris, di mana mereka juga berhasil membawa tim mereka lolos ke sepak bola Eropa. Di mana Arteta mengambil alih Arsenal pada Desember 2019 dan saat tim berada di titik terendah selama 6,5 tahun, ia berhasil mengembalikan mereka sebagai kekuatan sejati. Dan juga dikatakan bahwa Arteta mengakui ada keraguan dan pemahaman bahwa mungkin dirinya bukan orang yang tepat di awal karir pelatihannya. Arsenal memastikan gelar setelah mengalahkan Crystal Palace pada hari Minggu lalu di laga terakhir musim Premier League. Arteta menjadi manajer Arsenal pertama yang memenangkan Premier League sejak Arsene Wenger pada musim 2023-2024.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Eri Pro-Winger Wilson, teman terbaik kamu, kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Teman produk yang datang dari Paris, di mana juara bertahan Coco Gauff membuka French Open dengan kemenangan meyakinkan di Roland Garros. Petenis Amerika Serikat itu mengalahkan kompatriotnya Taylor Townsend dalam 2 set langsung. Gauff menang 6-4, 6-0 pada pertandingan putaran pertama pada Selasa 26 Mei, di mana hasil itu mengantarkan ke babak kedua untuk ketujuh kalinya secara beruntun di turnamen Grand Slam tersebut. Tagal tersebut menjadi pertemuan pertama keduanya di tur WTA. Sebelumnya Townsend pernah mengalahkan Gauff pada turnamen ITF di Charleston pada tahun 2019. Dan juga kesempatan itu gagal dimanfaatkan setelah beberapa pukulan keluar lapangan. Momentum kemudian berbalik dan mulai dikuasai oleh Gauff.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Eri Uruwi Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Sport, kita masih bahas tentang Jakarta di Arab Saudi yang mengambil tampil di Piala Dunia dengan target melampaui fase grup, di mana tim berjuluk Green Falcons itu berharap dapat mengakhiri rangkaian kegagalan yang berlangsung sejak 1994. Arab Saudi menjadi salah satu wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Di mana akan menjalani penampilan ketiga beruntun setelah edisi 2018 sampai dengan 2022. Prestasi terbaik Arab Saudi terjadi pada Piala Dunia 1994, di masa itu mereka berhasil menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya. Namun, 5 penampilan berikutnya selalu berakhir di fase grup dan mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 15 pertandingan sebanyak periode tersebut.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rewarding wasin teman terbaik kamu teman pro 2, kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Back timnas Indonesia Mas Hilgers dipastikan bertahan bersama FC 20. Klub asal Belanda tersebut mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Dan hal itu diumumkan FC 20 melalui pernyataan resmi pada Selasa 26 Mei di mana perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lain. Klub juga menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan perjanjian kolektif di mana pemain sepak bola profesional di Belanda ini karena kedua pihak tidak mengakhiri kontrak sesuai tenggat waktu sehingga masa kerja Hilgers otomatis bertambah satu musim.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewind Rewind teman terbaik kamu 52 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget teman Prodo udah stay tune di Prodo Sports. Lainnya ada bakalan ada Prodo Entertain Sekitchening di Prodo Rewind.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari Pulau Firmasin, teman terbaik kamu. Udah jam 2 ya, teman Pro 2. Saatnya Pro 2 Entertain. Kita bahas apa aja, jangan kemana-mana. Tetap di Pulau Firmasin, teman terbaik kamu.

0: wabarakatuh. Idul Fitri menjadi momen untuk kembali kepada fitrah, mempererat silaturahmi serta saling memaafkan dengan tulus. Saya Nonon Supriyadi SNM, Kepala RRI Banjarmasin.
1: Dan saya Friska Syuli Winokan STRAK, Ketua Dharma Wanita.
0: Serta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Karena berbagai informasi teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi dari dunia hiburan nih. Yang pertama dari JYP yang katanya selaku agensi buka suara mengenai rumor hubungan Dowoon Daesik, drummer band tersebut, dalam beberapa waktu terakhir dirumorkan pacaran dengan influencer Yeojio, di mana katanya kabar hubungan tersebut ramai diperbincangkan media sosial termasuk X atau Twitter hingga pada Selasa 26 Mei kemarin. Akhirnya dari agensi bilang kalau kami nggak punya komentar lah tentang hal itu. Katanya mungkin rumornya itu muncul karena keduanya beberapa kali mengunggah sesuatu yang mengindikasikan kebersamaan. Dan satunya adalah peliharaan Yeojio yang dalam mobil Dowoon. Katanya dari situ cerita berlanjut ke barang-barang yang sama dan lain-lain. Biasalah cocokologi gitu teman-teman. Menurut kamu benar apa enggak sih?

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dari perbagian masih teman terbaik kamu, kita ke informasi berikutnya nih teman Pro 2. Tau gak sih kalau pemeran Gilly dalam serial Game of Thrones, Hannah Murray mengaku dirinya mengalami gangguan psikotik setelah bergabung dengan sebuah aliran wellness pada 2017. Ia pun gak menyangka akan mengalami gangguan tersebut, karena hal itu diceritakan Murray jelang perilisan memoir bertajuk The Mac Belief, A Memoir of Magic and Madness yang akan dirilis pada Juni nanti. Dan buku tersebut menceritakan pengalaman mengerikan yang dihadapi Murray kalau mengatasi gangguan kejiwaan itu. Dan katanya, pada awalnya aktris Inggris ini tersebut masih tidak mungkin mengalami gangguan, tapi ternyata lambat laun dia merasakan itu dan akhirnya perlu pengobatan khusus lah untuk hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu sudah berkurang dan bisa teratasi.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Eri Perumbing Armasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke informasi dari dunia hiburan berikutnya. Idris Elba akhirnya membuka suara sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang menyebut dirinya sebagai kandidat kuat pemeran James Bond berikutnya. Menggantikan Daniel Craig, di mana pemain Golden Globe tersebut menegaskan bahwa namanya sama sekali gak pernah masuk nih dalam bursa pencarian generasi 007 tersebut. Ternyata teman Prodo, bahkan bangun itu muncul pas proses pencarian resmi aktor James Bond. Jadi dia mengklarif lah intinya kalau dia tuh benar-benar sama sekali nggak masuk dalam tatanan lah.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Music Award 2026 di mana soundtrack mereka Gold dan menambahkan koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi tersebut. Dan katanya lagu Gold ini berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dan dalam perhelatan AMA ini teman Pro 2 dan yang digelar di MGM Garden Arena Las Vegas pada Senin kemarin, di mana Golden berhasil menyingkirkan The Fate of Ophelia milik Taylor Swift hingga Manchild dari Sabrina Carpenter. Golden juga berhasil membawa pulang piala Best Pop Song dan piala Best Vocal Performance turut diraih AJ, Ray, Ami, dan Audrey Nuna. Pada pembasmi iblis tersebut berhasil mengalahkan Sienna Spiro dengan Die on This Hill hingga Lady Gaga dengan Abracadabra.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW,

0: PLTD Barabai 6 MW serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Radio Nova Yang Wangsin, teman terbaik kamu, 56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune teman Pro 2 ya. Hari ini pamit, selamat Idul Adha sekali lagi, selamat makan daging. Mungkin sampai besok ya teman Pro 2. Hari ini pamit dulu untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha yang udah makan daging hari ini. Hey, selamat makan daging, yang makan besok ya udah besok aja. Hari ini pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin teman Produa. Ya tidak lupa juga kita saling bermaaf-maafan ya. Kali aja ada perasaan yang menyinggung atau ada hati yang tidak terenakan atau belum ada rasa keikhlasan di dalam hatinya. Semoga hal-hal buruk bisa terhindarkan di diri kita. Apalagi kalau mungkin maknanya katanya Hari Idul Adha tuh berkurban ya. Kurban yang seperti apa nih yang sudah kamu lakukan untuk menghilangkan segala hal-hal yang tidak baik dalam diri kamu. Nah mungkin yang suka gampang tersinggung, ada yang gampang baper, emosian. Nah semoga bisa terhilangkan sudah nantinya ya. Oke, teman Pro 2 bareng sama Linda di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari Special Edisi Hari Raya. Hari Raya ya teman Pro 2 ya. Oke, ya pastinya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa terus pantengin di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan kita akan update juga informasi lokal tentunya di jam 3 ini atau pada pukul 15 ini. So, stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. I'm so

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, terkait dengan suasana salat Idul Adha di halaman kantor gubernur Kalimantan Selatan ya. Yang mana untuk hari ini dilaksanakan di halaman kantor gubernur Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Dr. Mahmud Fauzi Hamidi SPD MPD dalam khutbah Idul Adha yang dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. Salat Idul Adha yang digelar oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cempaka Kota Banjarbaru tersebut mengangkat tema khutbah tentang menyembelih ego di era digital, menemukan kembali makna kehambaan dari ibadah kurban dan haji. Di mana dalam esensi ibadah kurban sendiri, Allah Subhanahu wa taala bukan semata memerintahkan umatnya menyembelih hewan, tetapi juga mematahkan ego dan kesombongan yang dihancurkan serta mengurangi rasa kecintaan terhadap dunia.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh? Ballcast, podcast sepak bola? Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat? Di balik bola? G-Ball, Man vs Machine? Dan VAR, Visual Asal Review?
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kalau tadi di Kota Banjarmasin ya, tepatnya di kantor gubernuran teman Pro 2. Banjarbaru deng. Perasaan masih di Banjarmasin ya, kantor gubernur teman Pro 2. Nah, kali ini kita ke Amuntai, di mana pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Riyadus Solihin Amuntai, Hulu Sungai Utara, diikuti oleh ratusan jamaah. Bertindak sebagai imam adalah Ustaz Masful Anwar yang sekaligus menyampaikan khutbah setelah salat Id dilaksanakan. Dan di hadapan ratusan jemaah, Ustaz Masful Anwar memberikan nasihat bahwa di zaman sekarang, orang yang berpegang teguh pada agamanya diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Momen Idul Adha lantas menjadi pengingat akan ketaatan dan pengorbanan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pelaksanaan salat Idul Adha, cuaca di seputaran Kota Amuntai mendung, beruntung tidak turun hujan sehingga pelaksanaan salat Idul Adha berjalan dengan lancar hingga akhir.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di Masjid Nurul Huda Jalan Ahmad Yani, kilometer 6 Kota Banjarmasin berlangsung khidmat dan dipadati jamaah sejak pagi hari. Umat Islam berbagai wilayah sekitar hadir menunaikan salat berjamaah dalam suasana penuh kebersamaan dan sukacita dalam menyambut hari raya Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sendiri salat Idul Adha di Masjid Nurul Huda dilaksanakan pada pukul 7.30, bertindak sebagai imam dan khatib Ustadz Fizarmi, sementara Bilal Muhammad Rizki Maulana yang memandu jalannya pelaksanaan ibadah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polresta Banjarmasin potong 20 ekor hewan kurban. Polresta Banjarmasin beserta jajaran Polsek menggelar pemotongan hewan kurban yang sangat spesial bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di hari terbaik dan mulia ini, Rabu 27 Mei 2026. Dan disampaikan bahwa spesial kurban 1447 Hijriah ini secara keseluruhan melakukan pemotongan ada 20 ekor hewan kurban. Dan disampaikan pula untuk di Mapolresta Banjarmasin sendiri pihaknya melakukan pemotongan 7 ekor sapi. Kemudian Kasih Humas menyampaikan bahwa sebagian hewan kurban langsung disalurkan 1 ekor sapi ke Masjid Sultan Suryansah, 1 ekornya lagi ke Masjid Babut Taqwa LP Teluk Dalam, dan 2 ekor kambing ke Panti Asuhan Banua Berkah. Sementara untuk sisanya, teman Pro 2, yang terdiri 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing dilaksanakan pemotongan hewan kurban di masing-masing polsek jajaran Polresta Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, teman Pro 2, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Harsnur Yadi Sulaiman menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada pengelola Masjid Raya Sabil Mutadin Rabu 27 Mei 2026 usai pelaksanaan salat Idul Adha. Sapi kurban bantuan Presiden diserahkan memiliki bobot lebih dari 1 ton dengan jenis limosin yang berasal dari peternak lokal Kota Banjarbaru. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Produser dari Wajar Masin, teman terbaik kamu. Idul Adha ya, teman Produser. Ternyata banyak banget tradisi-tradisi unik yang ada di berbagai negara selain Indonesia. Perlu banget nih informasi ini diketahui biar nggak cuma Indonesia aja tahunya ya. Pas banget juga pembahasan kita di Wush waktu ngobrol sore hari kali ini. Ngomongin soal tradisi Idul Adha yang lumrah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia ya. Ternyata ada berbagai kebiasaan-kebiasaan Idul Adha di negara lain juga, teman Pro 2. Seperti kurban unta di Arab Saudi. Nah, bisa dikatakan kalau Idul Adha di negara Arab Saudi itu merupakan hari raya terbesar. Dikarenakan hewan kurban dari pemerintah kerajaan nantinya akan dibagikan kepada negara-negara lain seperti di kawasan Afrika, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Makanya terbesar banget ya. Kalau di Indonesia tuh kan kebanyakan hewan kurbannya kambing, sapi gitu ya. Nah kalau di Arab Saudi, hewan yang biasanya dijadikan hewan kurban tuh adalah unta. Pernah nyoba gak sih makan daging unta, teman Pro 2? Dagingnya panas, panas banget, melebihi kambing menurut aku ya. Kalau aku pernah nyoba dulu tuh, teman Pro 2, rasanya itu ya emang sih gak jauh-jauh beda ya secara rasa kayak daging sapi pada umumnya. Tapi itu tadi, kalau daging kambing tuh daging yang bisa bikin panas gitu kan, teman Pro 2 ya, bisa darting gitu kalau kebanyakan. Ya kurang lebihnya daging unta juga kayak gitu sih, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut, di Bangladesh tuh ternyata teman Pro 2 ada tradisi mudik ya. Kalau di Indonesia tradisi mudik selalu identik dengan Idul Fitri, lain halnya di Bangladesh. Di negara ini tradisi mudik tuh justru jatuh setiap kali perayaan Idul Adha yang biasanya berlangsung selama 3 hari. Wah, enak dong bisa makan daging kurban bareng keluarga besar gitu ya di kampung halaman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kali ini ke Maroko, teman Pro 2 ya. Di Maroko, hewan kurban seperti domba dan sapi biasanya akan disajikan dalam bentuk brozia dan bolfaf. Kedua makanan ini merupakan makanan khas yang disajikan masyarakat Maroko saat Idul Adha. Dan daging yang akan diolah menjadi brozia dan bolfat, bolfaf ini harus dibakar ataupun direbus terlebih dahulu. Jadi memang ada tradisi-tradisi yang berbeda-beda lah ya di berbagai negara termasuk di Maroko sendiri.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita ke Pakistan. Lebih lama dari Bangladesh, Idul Adha di Pakistan tuh berlangsung selama 4 hari. Jadi selalu lebih meriah ya dari Idul Fitri. Seluruh hewan kurban yang akan disembelih itu harus mengikuti tradisi berupa dimandikan terlebih dahulu. Waduh. Dan setelahnya hewan-hewan tersebut diberi hiasan dari bunga. Jadi hewan kurbannya dibikin jadi cantik gitu, teman-teman. Wah. Unik sekali ya.

Oke, terakhir teman Pro 2, ini ada bazar Idul Adha di Singapura ya. Jadi setiap jelang hari raya tuh, baik hari Idul Fitri, hari Idul Adha, selalu diadakan bazar yang meriah di kawasan Kampung Glam dan Geylang Serai. Lumayan ya, bisa beli bahan-bahan kebutuhan raya seperti bumbu dapur ataupun mengolah daging kurban dengan harga yang lebih murah. Kalau kamu bikin apa nih daging kurbannya teman Pro 2, nanti boleh deh cerita-cerita juga di saat request time, yang mau request via TikToknya nanti setelah ini ya. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Pride Wear Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pride Wear, selamat sore. Silakan yang mau request lagu favoritnya boleh banget nih request langsung di TikTok RRI Pro2 Banjarmasin ya. Aku udah langsung mulai live di TikTok, jadi langsung komen aja di sana teman Pro2 ya. Yang mau request via WhatsApp juga boleh juga sih ya, langsung aja di 0811-511-420. Silakan teman Pro2, aku mau ucapin juga selamat hari raya kembali ya buat TikTok belum nih ya. Kalau tadi mungkin udah via on airnya teman Pro2 ya. Gimana? Udah banyak dapat daging kurbannya? Mau diapain kira-kira? Oke deh, yang pastinya sambil request lagu favorit kamu, sambil nemenin kamu juga mungkin yang lagi kumpul-kumpul sama orang-orang terkasihnya ya. Keep stay tune terus di Pro2 Banjarmasin, kita dengerin dua lagu dulu teman Pro2. Ada Chain lewat lagunya LDR dan Utopia lewat lagunya Rasa Ini Indah.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Baca ini ada request, ada Kuneng dan ada Lara Purnamasari yang gabung di WhatsApp yang request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Lanjut requestan darinya B di ujung minggu dari Mesahira. Silakan teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya masih boleh banget nih ya. Oh iya, tadi sebelumnya juga yang request lagu dari Chance LDR itu requestan darinya Alina. Tadi belum sempat di-spill ya siapa yang request. Dan selanjutnya tadi ada kakak yang request juga lagu Pamungkas One Only. Oke, okay, next kita dengerin dulu lagunya Utopia dan Mesahira.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2, Nick.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya Indonesia, internasional, K-pop sekalipun boleh banget ya. Langsung aja di TikTok, komen aja di sana teman Pro 2 ya. Di 08115111420 untuk WhatsApp-nya. Dan juga boleh langsung komen di TikTok. Tapi untuk segmentasi anak muda ya, lagu-lagu yang terbaru lah kebanyakannya ya. Oke, kita puterin lagunya Bondan featuring Fatu Black, Tetap Semangat yang di request sama Herman. Terus ada dari Bahasa Lama juga lewat lagunya Jatuh Cinta Lagi, requestan darinya Bubble di TikTok.

Pro 2 Wajar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, kita puterin requestan Pia di TikTok ya. Judulnya Ku Mau Dia dari Nyaan Mes Kamaleng. Terus ada Dudi Dudi Dam Dam yang request lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

banget nih, kita harus skipin lagunya ya teman Pro 2 ya, karena masih banyak yang setia nungguin buat lagunya diputerin nih teman Pro 2 ya. Di TikTok ada Opet Kece dari AGP tadi ya.

ngawasin teman terbaik kamu. Oke, kita bacain requestan terakhir nih teman pro 2 darinya Widya yang request lagunya For Revenge Penyangkalan. Thank you banget loh ya yang udah request teman pro 2 hari ini, sore ini, sambil mungkin nemenin kamu pada kumpul-kumpul keluarga atau pada bakar-bakaran daging nih teman pro 2 ya. Dan thank you banget sekali lagi, tetap setia terus di pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dalam era modern yang penuh dengan hiruk pikuk dan tuntutan, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai macam tekanan dan kecemasan. Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras, menawarkan sebuah alternatif yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini menghadirkan kembali ajaran Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang relevan hingga saat ini. Esensi utama dari Filosofi Teras terletak pada pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap batin kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti nilai-nilai, tindakan, dan persepsi kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menerima apa adanya. Salah satu konsep penting dalam Filosofi Teras adalah dikotomi kendali. Konsep ini membagi segala sesuatu menjadi dua kategori, hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi dan menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Manampiring juga menyajikan berbagai teknik praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini meliputi latihan meditasi, jurnal refleksi, dan visualisasi. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, kita dapat secara bertahap mengubah pola pikir dan perilaku kita menjadi lebih positif. Buku Filosofi Teras bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, Manampiring berhasil menyajikan ajaran Stoikisme yang kompleks menjadi lebih relevan dengan kehidupan modern. Bagi yang sedang mencari cara untuk mengatasi stres, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya, buku ini sangat direkomendasikan. Filosofi Teras menawarkan sebuah perspektif baru yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, melepaskan diri dari belenggu kecemasan, dan hidup dengan lebih bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili Angkasawan Angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Aki Teman Pro 2, thank you banget pastinya buat kamu yang udah stay tune sering bareng sama Linda. Ketemu lagi besok pagi ya, jadi jangan pada bosen dengerin aku siaran, temenin kamu tentunya di momen-momen libur panjang kali ini. Aki ini selain bakal ada Sabrina yang nemenin kamu, so keep stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah ya.

0: kembali.
1: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, barang aku Solina dan sudah saatnya di Pro2 komenin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Mei. Masih ingat gak sih teman berdua dengan lagu Kami dari 27 bulan Mei? Bulan Mei. Tapi yang menariknya ya, tahun ini tanggal 27 Mei bertepatan sama Hari Raya Idul Adha yang dirayakan seluruh umat muslim ya teman-teman, dan identik sama kurban sapi. Tapi ngomongin tentang kurban nih ya teman-teman, tentang keikhlasan, merelakan sesuatu ya teman-teman. Dan apa aja nih yang udah kamu relakan semasa hidup kamu? Kurban apa selain kurban sapi yang pernah kamu jadikan salah satu pengorbanan? Apakah pernah mengorbankan perasaan kamu juga bersama orang lain agar ada yang bahagia gitu ya teman-teman? Kayaknya nyesek banget. Bisa langsung aja berikan komentar kamu di Pro2 komenin sekarang juga.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Simak 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari Raya Idul Adha ya, teman perluas. Seperti yang kita ketahui, ini adalah hari raya yang dirayakan oleh seluruh umat muslim ya. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, perintah ini merupakan ujian keimanan nih dan ketaatan yang sangat besar ya teman rua, ketika Nabi Ibrahim menunjukkan kesungguhannya untuk melaksanakan perintah tersebut dan Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Peristiwa inilah nih teman rua yang menjadi simbol ketaatan, keikhlasan dan juga pengorbanan dalam sejarah Islam. Sejak saat itu Islam juga memperingatinya setiap tanggal 10 Zulhijjah dengan menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi atau juga unta. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu kebanyakan sapi, kambing, domba ya teman-teman, dan daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat terutama yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan berbagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Rewan Jermasin, teman terbaik kamu yang possible. Tadi ya, nomor 2 kita dengerin dari James Arthur, nomor 2. Tapi hal yang memungkinkan gak sih nomor 2 ketika kamu mengorbankan sesuatu demi kebahagiaan orang lain dan terasa biasa-biasa aja? Kayaknya hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu ya. Nomor 2 pasti ada rasa sakitnya. Sama halnya ketika kita berkurban ya, berkurban dan hari raya kurban ini atau Idul Adha, seperti yang kita ketahui itu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang masya Allah banget untuk menunjukkan kesungguhan melaksanakan perintah Allah dengan pengorbanan ya teman-teman berdua. Kalau misalnya dikaitkan nih sama perasaan dan kebanyakan kebanyakan cerita dari kita semua ya teman-teman berdua, hari raya kurban ini enggak hanya tentang penyembelihan hewan tapi juga mengandung makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mengajarkan kita ya bahwa keikhlasan dalam melepaskan sesuatu yang kita cintai adalah bentuk ketaatan dan kedewasaan iman. Dan ini juga yang udah kita jadikan sebagai salah satu tema kita pada hari ini di Pro 2 Komenin. Sejauh ini udah ada apa aja yang kamu korbankan ya nomor 2? Kebanyakan sih tentang pengorbanan perasaan, ternyata salah satunya ada darinya Maulida 124 yang udah berkomentar ya nomor 2, sejauh ini masih menjadi korban perasaan katanya nomor 2. Ada juga darinya Lintang Maisari yang berkomentar, sejauh ini cuman bisa menjadi seseorang yang selalu ikhlas melihat dia bersama orang lain dan berkorban perasaan. Lagi-lagi tentang perasaan ya nomor 2. Kenapa nih semuanya pada galau-galau? Jangan galau dong ya. Ya mungkin saja dengan pengorbanan-pengorbanan itu kamu bisa mendapatkan yang lebih layak lagi. Kita ambil positifnya aja. Kalau nomor 2 lainnya gimana nih? Langsung aja ya berikan komentar kamu di Pro 2 Komen yang sekarang ini di WhatsApp kita di 08115111420.

Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu Rul Sapudar utama Rulwa. Ini mungkin dari lirik lagunya salah satu melampiaskan dari korban perasaannya teman Rulwa. Dan dalam konteks kehidupan modern, pengorbanan tuh bisa hadir dalam berbagai macam bentuk ya, termasuk pengorbanan perasaan. Misalnya merelakan sesuatu yang gak bisa kita miliki, mengalah demi kebaikan bersama, atau juga menahan ego demi menjaga hubungan dengan orang lain. Dan pengorbanan perasaan ini sering banget ya teman Rulwa tidak terlihat, tapi justru itulah yang paling berat. Menyimpan luka, tetap berbuat baik meski disakiti, atau memilih pergi nih demi kebahagiaan orang lain, yang merupakan bentuk kurban yang relevan dengan kehidupan saat ini ya teman-teman. Bukan kurban sapi aja.

0: mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
0: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
0: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya itu udah tersebar loh, Mir.
0: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini 27 Mei 2026. Saatnya Info Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Meningkatnya penggunaan mobil listrik di Kota Seribu Sungai membuat pemerintah daerah menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum menjadi pertama di Kalimantan Selatan yang akan dibangun di kawasan Siring Menara Pandang. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pengguna kendaraan listrik di Banjarmasin maupun di daerah lain di Kalimantan Selatan. Selain menjadi fasilitas pertama di provinsi ini, lokasi SPKLU juga dipilih di jantung kota yang ramai wisata dan kuliner.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Langgar Al-Jihad, Desa Nusa Indah, Kecamatan Batibati, Tanah Laut berlangsung penuh kebersamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Husin Kodri, salah satu panitia kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Husin Kodri bersama panitia dan warga RT5 setempat melakukan gotong royong sejak pagi untuk proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat. Ia mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi terakhir, Polresta Banjarmasin beserta jajaran Polsek menggelar pemotongan hewan kurban yang sangat spesial bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di hari terbaik dan mulia ini. Lanjut lagi, ia juga menyampaikan untuk di Malforesta Banjarmasin sendiri, pihaknya melakukan pemotongan 7 ekor sapi kemudian kasih humas. Menerangkan untuk sebagian hewan kurban langsung disalurkan, yakni 1 ekor sapi ke Masjid Sultan Suryansah, 1 ekor sapi ke Masjid Ba'abu Taqwa LP Teluk Dalam, dan 2 ekor kambing ke Panitia Asuhan Banua Berkah. Sekian Info Per 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman-teman semuanya, selamat malam, selamat hari raya Idul Adha bagi umat muslim yang menjalankannya, bagi semua pokoknya umat muslim yang hari ini merayakan. Hari ini udah kurban sapi, kambing, domba, unta, atau perasaan nih teman-teman. Dan tentunya karena music live chat libur lah ya teman-teman, kita ganti dengan berbagai macam informasi terupdate di daerah Banjarmasin, di mana-mana pun juga ya teman-teman. Jadi buat kamu yang enggak mau ketinggalan sama informasi terkini, jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Produha jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Simbol 5,2 FM, Radio Nyermasin, teman terbaik kamu. Idul Adha 1447 Hijriah. Ini menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, semangat berbagi, dan juga persatuan di tengah berbagai macam dinamika global maupun juga nasional yang temerua. Dan selain itu juga aku pengen ngasih tahu buat teman perlua tentang Piala Dunia ya. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai juga hari-hari kamu ya, temarua, dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
4: Intermezzo. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

55,2 FM Elemen Irmasin, teman terbaik kamu. Ini tanggal 27 Mei ya teman gue. Dan kalau misalnya tanggal 27 Mei setiap tahun tuh pasti aku keingatan sama lagu yang sempat viral ya. Kami dari 27 bulan Mei. Bulan Mei tahu gak? Tama perlu ya, kayaknya hampir semua orang ya. Apalagi buat kamu yang sering mainin media sosial, kayaknya udah tahu dong ya, sama konten-konten terus lagu yang tadi udah aku nyanyiin ya. Dan bertepatan sama tanggal 27 Mei tahun ini, Idul Adha. Seluruh umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Nah besoknya tanggal 28 Mei itu cuti bersama, 29 Mei-nya hari kejepit, terus tanggal 30 sampai 31 Mei weekend dan hari raya Waisak. Gimana nih teman berdua? Udah banyak banget tanggal-tanggal libur ya nomor 2. Ada niatan buat healing gitu ya, atau gimana gitu nomor 2 dengan rencana-rencana kamu? Atau malahan ternyata itu gak berarti sama sekali, karena ternyata kamu tetap bekerja seperti aku. Tapi gak apa-apa ya nomor 2, semuanya dijalani dengan penuh syukur. Dan juga dengan rasa syukur itulah kita bisa bahagia ya teman berdua. Jadi apapun kegiatan kamu selalu barengi dengan rasa syukur biar menambah rasa bahagianya.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

musik Indonesia ya Temarua. Dan mereka nggak cuma ganti status, logonya ikut berubah, orange jadi maroon ya Temarua, jadi maroon. Terus juga tulisan yang tadinya miring sekarang tuh tegak, apostrof diganti jadi simbol pesawat kertas. Terus kenapa nih pesawat kertas? Kata vokalis Rian ya Temarua, kita tuh band yang mulai dari gang kecil di Cilduk tapi punya mimpi yang besar. Nah, pesawat kertas ini sederhana tapi bisa diterbangkan kemanapun. Dan kemana mereka terbang sekarang? Dan tentunya Abbey Road Studio London ya, album baru diproduser Rian Benyo, nama yang pernah kerja bareng para Cute ya, Temarua dan The Axis, ditargetkan rilis pada 2027. Nah, 20 tahun, satu keputusan, satu logo baru, dan sepertinya The Massive juga baru saja mulai ya Temarua. Apa aja yang berbeda dan mungkin ada hal-hal menarik lainnya nih kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang Temarua. Yang pasti penggemarnya lebih banyak lagi dan kita tunggu selalu karya-karya dari The Massive.

0: untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi vabing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM RW Nyerwansin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Selina di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya teman perlua. Dan ini sudah saatnya di Community Talk. Biasanya kita menghadirkan komunitas-komunitas dari Kalimantan Selatan ya teman perlua, untuk support mereka dan sharing ceritanya di komunitas, sekaligus juga mempromosikan komunitas-komunitas di Banua kita ya teman perlua. Tapi karena hari ini gak ada narasumbernya, bukan berarti gak siaran. Tapi kita tetap membahas tentang komunitas. Dan yang bakalan aku bahas kali ini adalah cara untuk bisa memilih komunitas yang tepat, terkhususnya bagi remaja yang pemula, belum pernah ikut komunitas-komunitas manapun ya. Mungkin kamu kebingungan, kamu pengen punya kegiatan yang produktif, gimana caranya, awal mulanya seperti apa gitu ya teman-teman, untuk bisa menentukan pilihan yang tepat. Tenang aja, nanti bakalan aku bahas setelah lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Mary Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh.

95,2 FM, Rewanya Rumah Sing, teman terbaik kamu. Bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan kamu ya, teman luas sebagai remaja, pengennya mengembangkan diri, terus juga menemukan minat baru ya, dan membangun pertemanan yang positif. Nah, buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya gitu, bisa menentukan komunitas yang tepat ya. Yang pertama, kamu bisa pilih dulu komunitas yang sesuai dengan minat kamu dan hobi kamu. Hal ini karena membuat kamu juga lebih bersemangat untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan, karena kamu udah ada tentang apa yang pengen kamu ikuti gitu ya, teman gua. Lalu cari tahu juga tujuan komunitasnya. Pastikan tujuan komunitas yang kamu ikuti itu sesuai dengan nilai dan aspirasi remaja. Komunitas dengan visi dan misi yang jelas ini akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna nih

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama, memilih komunitas yang tepat untuk remaja ya. Kalau udah memilih komunitas, kamu tentukan komunitas yang sesuai dengan hobi kamu, yang kamu minati, kamu senangi, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan bagus lagi sesuai dengan hobi kamu ya. Nomor 2, cerita tujuan komunitasnya kalau misalnya udah jelas ya. Dan perhatikan anggota komunitas, bergabung dengan orang-orang yang mendukung dan memiliki sikap positif, ini dapat memberikan pengaruh baik pada remaja. Apalagi kalau misalnya kamu tahu nih siapa aja yang ada dalam komunitas tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kegiatan yang diselenggarakan ketika kamu pengen memilih komunitas ini juga penting banget dipertimbangkan ya. Nomor 2, tinjau deh kegiatan yang diadakan oleh komunitas tersebut. Pastikan juga kegiatannya menarik minat kamu dan dapat membantu kamu juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan.

0: Uang dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Pro 2 jaga malam.
6: Jangan galau,

95,2 FM RW101.1 teman terbaik kamu. Cari tahu juga ya teman berdua manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika memilih sebuah komunitas. Ini bisa memberikan manfaat jangka panjang atau enggak nih buat perkembangan diri kamu. Terus juga periksa komitmen waktu. Pastikan jadwal komunitas kamu tuh enggak bentrok dengan kegiatan sekolah, kampus, atau pekerjaan kamu. Bagi kamu yang sebagai seorang sambil kerja ya teman-teman, pilih komunitas yang memang memiliki waktu fleksibel dan sesuai dengan aktivitas harian kamu. Coba kegiatan awal ya, ikuti kegiatan pengenalan atau acara awal kalau misalnya ada, dan dengan begitu kamu bisa mengetahui suasana apakah cocok atau enggak, nyaman atau enggak nih kalau berada di dalamnya ya teman-teman. Kalau menurut aku sih gak apa-apa kita tuh coba-coba untuk bisa bergabung sama komunitas. Kalau misalnya cocok ya lanjut, kalau misalnya enggak ya bisa aja enggak lanjut, tapi tetap harus bicarakan secara baik-baik ya teman berdua. Jangan tiba-tiba aja kayak ngeghosting orang. Kelihatan gak sopan kalau misalnya kayak gitu. Dan ciri komunitas yang terbuka ya, komunitas yang terbuka ini menghargai perbedaan dan memberikan kamu ruang untuk berkembang tanpa merasa dibatasi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Luangkan waktu kamu juga ya untuk mempertimbangkan berbagai komunitas yang ada. Pilihlah komunitas yang memang terbaik nih dan paling sesuai dengan minat dan tujuan kamu. Sesuaikan dengan tujuan pribadi kamu nih. Kalau misalnya teman berdua memang pengen mengasah skill menggambar kamu, kamu bisa ikut komunitas melukis. Kamu suka menjadi seorang fotografer, kamu bisa ikut komunitas-komunitas fotografer gitu ya, teman berdua. Dan yang memang sesuai dengan tujuan kamu, kamu pengennya pengen jadi seperti apa gitu ya. Dan tentunya bakal bisa menghasilkan manfaat ya, mengembangkan keterampilan, menambah pertemanan, relasi, maupun juga membangun kepercayaan diri kamu. Bergabung dengan komunitas yang tepat ini dapat memberikan banyak manfaat ya bagi kamu dan membantu kamu juga terus bertumbuh nih menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu teman berdua, pilihlah komunitas dengan bijak ya, agar kamu juga dapat meraih pengalaman yang berharga dan juga bermanfaat, bukan hanya cuman FOMO, terus juga cuman sekali doang gitu ya, nomor perdua, tapi tiba-tiba aja gak pernah ikut lagi gitu. Jadi memang kalau misalnya pengen mengikuti komunitas itu, diperhatikan mulai dari awal pilihan kamu tuh pilihan yang tepat, biar kamu juga menjalani sebagai anggota di komunitas itu nyaman dan konsisten.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

101.2 FM. Elai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, teman berdua bareng aku Serina ya. Sudah saatnya di Pro 2 request nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 11 malam nih, teman berdua 1 jam ya. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request langsung ke WhatsApp kita. Nah, ini udah ada nih yang bermunculan, teman berdua yang request di WhatsApp kita ya. Bisa langsung aja ke 08115111420 atau join di live TikTok kita at RRI Nazika2 Banjarmasin. Di kolom komentarnya langsung aja nomor 2 pengen request lagu apa, penyanyinya siapa, atau pengen titip salam ya. Dan tadi udah ada yang gercep banget request di TikTok ya. Ada dari Alina yang request lagunya Chance, Mustahil, dan juga CZ. Tadi itu ada yang request dirinya XRYDH Kill Bill ya, teman-teman. Oke, dua lagu menemani kamu dan jangan kemana-mana. Keep staying aja 95.2 FM, Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan udah makin banyak aja nih yang gabung ya teman perluah. Selamat malam semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha. Tadi juga banyak yang ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha ya teman perluah. Gimana nih, tahun ini udah bisa kurban atau masih kurban perasaan? Nah, gimana tuh teman perluah? Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang perasaan ya, memang gak bisa dicegah, bisa datang tiba-tiba aja, namanya juga jatuh cinta ya. Dan cinta itu bisa bikin kita gila. Ini kayak judul lagu Tito ya teman perluah, yang udah di request oleh Herman tadi, Cinta Aku Gila. Terus lanjut lagi ada darinya SYA yang request lagi Vanessa G dan Roni Parulian, Takkan Terulang. Check this out.

Simbol 5,2 FM. Dari banyak masin teman terbaik kamu bilang Selina di request time. Udah makin banyak lagi nih ya teman gue yang request. Tapi buat kamu yang pengen request masih berkesempatan. Jadi langsung aja di kolom komentar live TikTok kita di @rri_wajarmasin. Pengen titip salam juga boleh teman gue, atau langsung ke WhatsApp kita di 0811511420. Tadi udah kita dengerin ya lagunya Vanessa G dan Roni Perlian, Takkan Terulang. Memang yang udah berlalu itu ya udahlah, berlalu saja, nggak usah diulang-ulang ya teman perlu. Lanjut lagi, ada darinya Guzali, tadi request lagunya Sabrina Leonor, bukan Nur Ain Sabrina. Kalau Nur Ain Sabrina tuh yang di sini gak bisa nyanyi. Request lagunya Pendampingmu Tahta. Okay, udah aku masukin playlist. Dan juga ada Kriya Mardika yang request lagunya Demasif, Cinta Ini Membunuhku. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Ini lagu kayaknya waktu aku SD, kayaknya ya, tempo perdua. Dan tahu gak sih, grup musik The Massive ini resmi beralih ke jalur independen ya, dengan munculkan identitas baru juga. Dan upaya ini menjadi strategi ekspansi penetrasi pasar musik global setelah mengakhiri kontrak 20 tahun bersama Musika Studio Tema Perdua. Dan tadi ada yang pengen request beberapa tema perdua, tapi gak bisa lagi ya karena udah full ternyata tema perdua. Jadi kita tutup dulu nih segmen requestnya. Dan buat tema perdua yang udah request dari tadi di live TikTok ataupun juga di WhatsApp, jangan sampai udah request tiba-tiba aja ngilang orangnya, di ghosting nih aku. Jangan sampai ya tema perdua, jadi tetap stay tune. Nah setelah ini aku puterin lagunya dari Mas R. Mas R masih ada nih, absen nih. Di kolom komentar ada gak orangnya? Request lagunya Andre and the Backbone ya, Saat Dunia Masih Milik Kita. Dan lanjut lagi ada dari Dul yang katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus dia tadi titip salam juga, titip salam buat teman-teman yang gak kebagian daging katanya. by the way cuma perlu kebagian daging gak? Aku dapat satu sih ya dari keluarga aku. Besok mau dirawon. Pokoknya dapat atau enggak dapat, tetap kita maknai hari raya Idul Adha ini dengan hal-hal yang baik, yang positif, untuk bisa memaknainya bahwa ternyata di Idul Adha tuh memberikan kita untuk ikhlas ya, tema perdua, mengorbankan bagaimana caranya untuk bisa tidak terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu, dan segalanya tuh milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Langsung aja tema perlu daripada quotes-nya terlalu panjang. Kita dengerin lagunya Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Check this out.

95,2 FM Radio Masin, teman terbaik. Kamu seru banget nih buat teman gue yang baru aja join ya, terus pengen request tapi gak bisa lagi karena segmen requestnya udah kita tutup. Kenapa? Karena yang request udah full. Teman gue di WhatsApp kita udah ada yang request, terus juga tadi di live TikTok juga ada yang request. Nah, selagi bakalan aku puterin nih requestan darinya Novita, sama tadi ada aku PNR ya, teman-teman gue yang request lagunya Cegil Nabila Takia. Dan ada juga dari Alvin yang katanya pengen diputerin lagu yang menggambarkan orang pekerja keras, apalagi kalau misalnya di tanggal merah atau hari libur, ternyata tiba-tiba aja tetap bekerja. Mungkin lagu Salam Salsabil yang terbaru, Hacu ya, ini menggambarkan situasi tersebut. Mungkin buat teman perlua yang relate juga bakalan bisa langsung dengerin juga ya. Yaudah langsung aja, Nabila Takiyah, Cegil, dan juga Salam Salsabil, Hacu, Cedesas.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hacu, salam sabial. Ini menggambarkan lirik lagu yang memang pekerja keras ya, terutama buat kamu yang kerjaannya tuh kantoran dan ditumpuk dengan tugas-tugas. Semangat deh, lebih baik banyak kerjaan dan banyak cuan ya, daripada nggak punya kerjaan terus bingung mau dapat cuan di mana. Nah, jadi kita syukuri aja nomor 2 segala sesuatu yang memang membuat kamu pusing, sibuk, ya udah jalani aja nomor 2 daripada gak sama sekali punya pekerjaan. Tapi yang belum punya pekerjaan juga gak apa-apa, berarti prosesnya masih berbeda sama orang lain dan bukan berarti kamu lebih buruk, enggak. Cuman kitanya aja punya proses

Request, sorry banget nih ya. Bukan berarti kita pilih-pilih pendengar, enggak. Siapa yang duluan itu yang nantinya bakalan aku puterin di Pradwira Banjarmasin. Yang belum sempat bisa aja besok, karena kita segment requestnya tuh jam 10 sampai jam 12 siang. Pada sore hari itu jam 5 sampai jam 6, dan malam harinya seperti sekarang tuh jam 10 sampai jam 11. Selain itu gak bisa lagi request. Oke, langsung aja kita puterin lagunya Raim Laude, Iqro, dan Perunggu. Ini Abadi, check this out.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, menyiapkan jaket atau pakaian hangat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin bila perlu. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk itu, dengan melakukan persiapan, diharapkan mampu membuat masyarakat bisa tetap sehat dan siap meskipun dalam kondisi hujan.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti. Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

27 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin. Dan saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Produk

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Langgar Al-Jihad, Desa Nusa Indah, Kecamatan Batibati, Tanah Laut berlangsung penuh kebersamaan. Hal ini disampaikan oleh Husin Kodri, salah satu panitia kurban Hari Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei.

0: 2026. Husin bersama panitia dan warga RT5 setempat melakukan gotong royong sejak pagi untuk proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat. Jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini ada beberapa sapi dan kambing yang dikurbankan. Dan jumlahnya sendiri ada 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Meningkatnya penggunaan mobil listrik di kota Seribu Sungai membuat pemerintah daerah menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU yang menjadi pertama di Kalsel yang akan dibangun di kawasan Siring Menara Pandang. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pengguna kendaraan listrik di Banjarmasin maupun daerah lainnya di Kalsel. Selain menjadi fasilitas pertama di provinsi ini, lokasi SPKLU juga dipilih di jantung kota yang ramai wisata dan kuliner. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyatakan saat ini proses pembangunan mulai berjalan dengan pemasangan 5 trafo PLN di kawasan Siring Menara Pandang. SPKLU tersebut nantinya akan menyediakan 10 titik pengisian mobil listrik dan 3 titik charging kendaraan listrik roda 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2, film horor Aksi Badut Gendong menghadirkan pengalaman menonton penuh ketegangan bagi penikmat film di Kota Banjarmasin di momen libur Idul Adha 2026. Suasana teror psikologis yang dibalut kisah kelam penuh dendam ditawarkan dari film ini yang tayang perdana di Studio 3 XX1 Duta Mall Banjarmasin Rabu 27 Mei 2026. Dan bagi penonton yang menyukai genre horor dengan sentuhan drama, tragedi, dan aksi, Badut Gendong menjadi salah satu pilihan tontonan yang layak masuk daftar film libur panjang. Film ini menawarkan perpaduan teror, kehilangan, dan dendam yang dikemas dalam cerita yang gelap, penuh tekanan emosional. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Ada teman Pro 2.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di T-Zone kali ini baru sama Linda di Kamis paginya. Senang sekali bisa nemenin kamu nih teman Pro 2 di momen libur panjang kali ini ya. Semoga pada sehat dan siap untuk sarapan. Sarapan daging kurban. Karena kalau ngomong-ngomong soal momen perayaan Hari Idul Adha ya, yang selalu identik dengan pembagian daging kurban. Nah biar gak bosen nih teman Pro 2, bisa mengolahnya jadi beragam menu lezat yang menggugah selera. Dan diawali dengan sarapan di pagi hari dengan sarapan daging kurban. Kira-kira dibikin apa nih enaknya? Yang simple aja sih. Bisa aja ya teman Pro 2 yang cocok banget dijadiin buat sarapan, yaitu nasi goreng daging. Pagi-pagi udah ngedaging gak tuh? Nah, di mana potongan kecil daging kurban ditumis bareng sama nasi dan bumbu nasi goreng favorit kamu? Dijamin, nikmat mana lagi yang Tuhan dustakan?

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Broadway Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Apalagi nih kira-kira yang bisa dibikin buat olahan daging hewan kurban ini ya. Oke, selain nasi goreng daging, bisa aja bikin daging sapi yang ditumis bareng sama sambal balado. Ini jadi menu pedes yang menggoda. Tapi walaupun kepagian, tapi gimana dong kalau pengen? Cocok sih disantap dengan nasi yang anget dan lalapan segar. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini yang anget-anget perlu kali ya. Apalagi yang berkuah-kuah. Sop daging ya yang bisa jadi pilihan, ditambah dengan wortel, kentang, seledri biar lebih segar dan juga bernutrisi pagi harinya.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, dibikin apa lagi nih kira-kira untuk perdagingannya, teman Produa? Nah, mungkin ini bisa jadi menu andalan ya, dengan cita rasa yang kayak rempah. Beberapa macam menu olahan daging kurban yang lezat dan praktis, yaitu gulai daging. Daging tinggal direbus hingga empuk, lalu dimasak dengan santan dan bumbu kuning khasnya Indonesia punya ya. Selain itu, rendang. Ini cocok sih untuk kamu yang ingin olahan tahan lama gitu ya. Bisa dimakan sampai mungkin beberapa hari. Dengan rempah yang lengkap dan proses masak lama, daging akan empuk dan kaya akan rasa.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Season, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Ready Manjur Mangsin, teman terbaik kamu. Apalagi nih dibikin, teman Pro 2. Oke, boleh nih. Masih perdagingan, selain gulai, bisa juga dibikin daging lada hitam. Apalagi sekarang kan juga ada ya, bumbu praktis lah ya, bisa dikatakan yang bumbu lada hitam itu. Jadi kalau mau sarapan simple, bisa aja nih, teman Pro 2. Biar ala-ala resto gitu sarapan paginya ya, dengan menu daging sapi lada hitam. Nah, dimasak dengan saus lada hitam dan sayuran, udah deh jadi deh. Tetep nikmat makannya ya. Atau menu sehat dan praktis yang cocok kamu ingin bikin cepet gitu, bisa aja bikin tumis daging paprika. Nah, ini nih, biasanya sama saus tiram gitu ya. Ya sepupuan lah ya, sama saus lada hitam.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini teman Produser ya. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu menganti berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung acara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, RRI Digital, dan juga streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih bicara soal perayaan Idul Adha 2026 ya, teman Pro 2 ya. Dan suasana Idul Adha 2026 tidak membuat aktivitas para pegiat skateboard di Banjarbaru ya berhenti, karena sejumlah atlet muda tetap memanfaatkan waktu libur untuk berlatih di PLN Skatepark Banjarbaru pada tadi malam. Ada 9 skateboarder berlatih berbagai teknik di arena tersebut, yang mana salah satu atlet skateboard Banjarbaru, Nabil, mengatakan kalau dirinya rutin datang berlatih bersama teman-temannya setiap pada waktu luang, terutama pada malam hari ya. Latihan dilakukan sebagai persiapan menghadapi Go Skateboarding Day yang akan digelar pada 21 Juni mendatang di Kota Banjarbaru.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih seputar Idul Adha 2026 ya teman Pro 2. Dimana suasana halaman Masjid Besar Al-Ansor Banjarmasin di Jalan Cempaka Besar, Kelurahan Mawar tampak ramai pada kemarin pagi. Ada puluhan relawan dan panitia sibuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan kurban tahun ini di Masjid Besar Al-Ansor itu menyembeli sebanyak 20 hewan kurban yang terdiri dari 16 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Banyak juga ya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2, Rary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sudah waktunya kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini. Kamis tanggal 28 Mei 2026 lewat websitenya www.bmkg.co.id.

dari Kota Banjarmasin diperkirakan hari ini bakal berawan, begitu juga untuk wilayah Kota Banjarbaru, lalu juga untuk di daerah Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan juga Kabupaten Tanah Laut ya. Sedangkan di daerah lain seperti Balangan, Tanah Bumbu, lalu juga Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala serta Kota Baru diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Hulu Sungai Tengah diperkirakan bakal terjadi hujan petir pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62% hingga 99%.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

happy long weekend ya teman Pro2 ya. Dan kita masih punya update informasi lainnya teman Pro2, di mana untuk masih momen dalam Idul Adha 2026 ya, Kepolisian Resort Tanah Bumbu menyalurkan sebanyak 1.100 paket daging kurban kepada warga masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan sekitar lingkungan Mapolres pada Rabu 27 Mei 2026. Pembagian ribuan paket daging ini merupakan bagian dari perayaan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh institusi kepolisian setempat. Kegiatan penyembelihan dan pendistribusian tersebut dipusatkan di lapangan belakang Mapolres Tanah Bumbu, Jalan Bayangkara kilometer 2, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas.

Broadway Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu. Semangat teman Broadway hari ini tentunya masih bareng sama Linda di Spadati Zone, Topic and Trending Zone. Hari ini udah tanggal 28 Mei ya teman Broadway ya, hari Kamis yang ternyata di tanggal 28 Mei ini diperingati berbagai sejumlah momen penting di tingkat global ya. Beragam peringatan tidak hanya menjadi pengingat sejarah tetapi juga sarana edukasi publik terkait isu kemanusiaan, kesehatan, dan juga budaya populer ya. Apa saja makna dibalik peringatan yang jatuh pada tanggal 28 Mei kali ini? So, keep staying terus tentunya hanya di T-Zone, Topic and Trending Zone.